0: khusus.
1: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
1: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
2: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
3: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
4: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
2: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
6: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan. dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
0: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Anda ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas pagi Anda. Pagi-pagi begini paling enak ya, memang ditemani secangkir kopi atau teh hangat sambil mendengarkan informasi dan cerita terbaru hanya di RRI Sungai Penuh. Nah, pagi ini kita akan ngobrol santai dalam kopi pagi, komentar dan opini pagi, sekaligus mengajak pendengar memberikan komentar dan opini mengenai dunia olahraga, khususnya sepak bola daerah. Dan hal ini terkait dengan nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, dialog interaktif pagi di Sungai Penuh Menyapa di edisi Jumat hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti bersama rekan kami Asep Sanjaya yang akan memandu acara ini terkait dengan mencari bintang baru sepak bola lewat Bupati Cup 2. Dan juga nantinya narasumber akan dihadirkan Herman Tony SE sebagai ketua pelaksana dan Alfikri AMD sebagai ketua PSSI Kerinci. Tapi sebelumnya pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung ya. Pagi ini akan ngobrol santai dalam kopi pagi sekaligus mengajak pendengar memberikan komentar dan opini mengenai dunia olahraga khususnya sepak bola daerah. Tapi kita pagi ini mencari bintang baru sepak bola melalui Bupati Cup 2 Kerinci. Di mana pendengar, sepak bola bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, pertandingan juga bisa menjadi ruang untuk menemukan pemain-pemain muda yang punya potensi besar. Bupati Cup 2 Kerinci 2026 ini menjadi perhatian para pecinta sepak bola. Turnamen ini mulai bergulir di lapangan sepak bola IPP Penawar dan diikuti 41 tim. Nah, dari puluhan tim yang bertanding ini, tentu kita berharap ada talenta-talenta baru yang nantinya bisa berkembang dan membawa nama Kerinci di level yang lebih tinggi lagi. Pendengar, coba kita renungkan kembali. Kadang-kadang seseorang pemain hebat itu tidak langsung terlihat sejak awal. Mereka perlu berkesempatan untuk bermain, berlatih, bertanding, dan mendapatkan pengalaman. Karena itu turnamen seperti Bupati Cup sendiri bisa menjadi panggung bagi pemain daerah untuk menunjukkan kemampuan. Yang menarik kembali pendengar, pencarian bakat tidak seharusnya punya hanya melihat beberapa banyak gol yang dicetak. Ada banyak hal yang bisa diperhatikan, bagaimana kemampuan mengoper bola, membaca pemain, bekerja sama dengan tim, disiplin, sportivitas, sampai bagaimana seorang pemain menerima kemenangan maupun kekalahan. Dan juga jadi kalau pagi ini ada anak-anak muda Kerinci yang punya cita-cita menjadi pemain sepak bola, jangan takut untuk bermimpi. Di mana latihan dengan serius, jaga kesehatan, disiplin, dengarkan arahan pelatih, dan ya yang tak kalah penting lagi, tetap sekolah serta membangun karakter yang baik. Dan juga pendengar, karena talenta tanpa disiplin akan sulit berkembang. Nah, sekarang giliran pendengar RRI Sungai Penuh untuk ikut berkomentar. Kami ingin tahu pendapat Anda, menurut Anda apa sih yang paling penting dilakukan agar Bupati Cup ini bisa benar-benar melahirkan bintang baru sepak bola Kerinci? Dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami tentunya pendengar. Dan juga apakah perlu lebih banyak kompetisi usia muda? Apakah perlu pembinaan yang berkelanjutan atau mungkin perlu lebih banyak mencari bakat yang datang langsung melihat pertandingan? Silakan kirim pendapat Anda melalui pesan WA ataupun telepon langsung bersama kami di 0811 7870 9670. Baik pendengar, kita sudah masuk di via WA. Ada Rudi di Sulak menyatakan bahwa menurut saya Bupati Cup bagus sekali untuk mencari pemain muda, tapi setelah turnamen selesai pemain yang punya potensi juga harus terus dibina supaya tidak berhenti sampai di sini. Nah, terima kasih buat Bang Rudi, ini pendapat yang menarik juga. Jadi bukan hanya menemukan pemain berbakat saja, tetapi bagaimana bakat itu terus dikembangkan tentunya. Dan yang baik berikutnya, DWA dari Siti di Sungai Penuh. Kalau saya berharap ada juga kompetisi khusus muda, usia muda, karena banyak anak-anak yang punya bakat tetapi belum memiliki wadah untuk bertanding. Iya, terima kasih buatnya Ibu Siti di Sungai Penuh. Betul sekali, kompetisi usia muda ini bisa menjadi salah satu ruang untuk memberikan pengalaman kepada calon-calon pesepak bola masa depan. Baik, dengan nanti kita akan lanjutkan. Kami akan menunggu partisipasi Anda ikut bergabung bersama kami di komentar opini pagi terkait menurut Anda apa yang paling penting dilakukan agar Bupati Kap bisa benar-benar melahirkan bintang baru sepak bola, dan apakah perlu lebih banyak kompetisi usia muda, apakah perlu pembinaan yang berkelanjutan, atau mungkin perlu lebih banyak pencari bakat yang datang langsung melihat pertandingan. Silakan kirim pendapat Anda melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh di 08 11 78 70 9670, ataupun juga di nomor yang sama tentunya di via telepon kita. Dan kami masih temani Anda pendengar untuk kebersamaan pagi hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Di formasi pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

mana saja Anda berada, masih bersama kami di komentar opini pagi ini. Dan pendengar, kembali kami menunggu komentar Anda. Dengan menurut Anda, apa sih yang paling penting dilakukan agar Bupati Cup ini bisa benar-benar melahirkan bintang baru sepak bola Kerinci? Apakah perlu lebih banyak kompetisi usia muda? Apakah perlu juga pembinaan yang berkelanjutan? Atau mungkin perlu lebih banyak pencarian bakat yang datang langsung melihat pertandingan? Nah pendengar, sepertinya sudah ada komentar dari pendengar dari Sungai Penuh. Darinya Riko di Sungai Penuh, menurut saya Bupati Cup sangat bagus untuk menjadi tempat munculnya pemain-pemain muda berbakat. Tapi setelah turnamen selesai, ternyata pemain punya potensi, jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada pembinaan lanjutan dan latihan yang terarah. Iya. Dan berikutnya juga ada darinya Deni di Sula. Kalau menurut saya kompetisi usia

muda itu perlu diperbanyak karena bakat pemain itu harus ditemukan sejak usia dini. Dengan sering bertanding, mereka juga bisa belajar kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Dan berikutnya pendengar, ada WA darinya Fitria di Kayuaro. Kita sapa dulu, selamat pagi Fitria. Ya, menurut saya perlu ada pencarian bakat atau talent scouting yang benar-benar melihat pertandingan secara langsung. Kadang ada anak yang berbakat tetapi belum dikenal karena memang tidak punya kesempatan tampil di kompetisi besar. Dan berikutnya kita baca kembali, ada Arman di Depati 7. Yang paling penting bukan hanya mencari pemain yang bisa mencetak gol saja, tetapi juga melihat kemampuan secara keseluruhan. Penjaga gawang dan pemain tentunya bertahan dan gelandang juga harus mendapatkan perhatian. Berikutnya juga ada Yudi di Sungai Penuh. Saya berharap Bupati Cup bisa menjadi awal pembinaan sepak bola Kerinci yang berkelanjutan. Kalau kompetisi rutin, pembinaan bagus dan fasilitas latihan diperhatikan, saya yakin semakin banyak anak muda yang termotivasi bermain sepak bola. Nah, berikutnya terakhir ada Siska di Kerinci. Dukungan orang tua juga penting. Anak-anak yang punya bakat jangan hanya didorong untuk menang saja, tetapi juga diajarkan disiplin, sportif, dan tetap mengutamakan pendidikan. Wah, luar biasa sekali ya pendapat dari pendengar pagi ini. Jadi kalau kita rangkum, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Yang pertama, kompetisi usia muda. Yang kedua, pembinaan berkelanjutan. Dan juga berikutnya talent scouting dan juga fasilitas latihan, dukungan orang tua, pendidikan, serta karakter dan sportivitas pemain. Nah pendengar, kalau menurut Anda sendiri bagaimana nih ya? Apakah Bupati Cup ini menjadi ajang pertandingan ya, atau harus dilanjutkan dengan program pembinaan khusus bagi pemain-pemain muda yang dianggap memiliki potensi? Silakan terus kirim komentar dan pendapat Anda melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh. Siapa tahu dari diskusi pagi ini muncul gagasan yang bisa ikut mendorong kemajuan sepak bola di daerah kita. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya jangan Anda lewatkan sesaat lagi. Kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda dengan Sungai Penuh Menyapa Pagi, tentunya bersama rekan kami Asep Sanjaya yang nantinya akan memandu acara ini. Dan tentunya untuk Anda semua, jangan pindah channelnya ya. Kami akan masih terus menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 10. Dan sekali lagi kita akan hadirkan pendengar dialog interaktif pagi bersama rekan kami Asep Sanjaya akan memandu acara ini terkait dengan mencari bintang baru sepak bola lewat Bupati Cup 2 bersama Herman Tony SE Ketua Pelaksana dan juga Al Fikri AMD sebagai Ketua PSSI Kerinci. Saya Mela Fika tentunya masih menemani Anda. Kami tentunya masih menemani hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: audiolibrary.rri.co.id.
4: Di atas meja rindu itu hilang.
5: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dimanapun Anda berada. Kembali kami menjumpai Anda dalam Dialog Sungai Penuh pada pagi hari ini, edisi Jumat tanggal 18 September tahun 2026 bersama saya Asep Sanjaya. Pendengar, untuk pagi hari ini kami akan mengetengahkan topik dialog kita terkait mencari bintang baru sepak bola lewat Bupati Cup 2 tahun 2026. Untuk membahas tema dialog kita pada pagi hari ini, kami tidak sendirian. Telah hadir dua orang narasumber kami di studio RRI Sungai Penuh. Yang pertama itu Bang Al Fikri selaku Ketua PSSI Kabupaten Kerinci. Selamat pagi Bang.
7: Selamat pagi.
6: Sehat Bang ya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Dari Sulak Bang ya?
7: Dari Sulak
6: Panjang. Sulak Panjang ya. Berarti ada sekitar 20 menit sampai
7: kurang, ke sini. Kurang lebih 25 menit.
6: Itu memang kecepatan tinggi Bang ya? Ya, pendengar untuk narasumber kami yang kedua yaitu Bang Herman Tony selaku Ketua Pelaksana untuk Bupati Cup 2 tahun 2026. Selamat pagi Bang.
8: Pagi Bang Asep.
6: Sehat Bang ya.
8: Alhamdulillah Asep.
6: Ini kalau udah abang yang menenganinya luar biasa nih. Sukses Bang ya. Untuk mudah-mudahan sukses Bang ya.
8: Insya Allah.
6: Bupati Cup tahun 2026. Berarti sebelum Bupati Cup 2 berarti ada Bupati Cup 1 Bang ya.
7: Iya. Kemarin di lapangan sepak bola Sigar Bumi Sulak Panjang.
6: Sulak Panjang. Ya. Berarti antara jeda Bupati Cup 1 2 enggak terlalu jauh ya?
7: Sekitar 4 bulanan 5 bulanan lah.
6: 4 jeda. Bulanan. Berarti kalau kita lihat ini hidup kompetisi kita di Kabupaten Kerinci.
7: Insyaallah lah.
6: Iya. Berarti ada kegiatan Bang ya
7: ada.
6: Untuk turnamen-turnamen sehingga nanti ada bibit baru yang akan muncul di Kabupaten Kerinci nantinya Bang ya.
7: Iya.
6: Ya, untuk mengawali dialog kita ini pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bang Herman Tony dulu Bang.
8: Siap.
6: Ya Bang, ini terkait Bupati Cup Kabupaten Kerinci ini Bang. Mungkin bisa Abang jelaskan Bang, ini apa yang melatar belakangi sehingga kegiatan turnamen Bupati Cup ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci ini Bang.
8: Oh, terima kasih Bang Sep.
6: Ya.
8: Jadi kita runut ke belakang, alhamdulillah kami dari Ikatan Pemuda Pemudi Penawar, IPP Penawar, dalam hal ini diamanahkan oleh PSSI, memberikan amanah kepada kami untuk menjadi tuan rumah Bupati Piala Kak. Bupati yang kedua ini tahun 2026 ini. Jadi melalui kesempatan ini juga terima kasih Bang Fikri, Al Fikri selaku Ketua PSSI yang telah mempercayai kami IPP Penawar untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi untuk Bupati Cup 2 ini ini merupakan tindak lanjut dari Bupati Cup 1 yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah sukses dan insya Allah di tahun ini juga kami juga sudah bertekad untuk mensukseskan kegiatan ini. Begitu Bang Asep ya.
6: Ini sebelum pelaksanaan ini Bang dimulai Bang, berapa lama mungkin persiapan kita Bang?
8: Kalau persiapan kita mungkin sejak Kapolres Cup kemarin. Nah, kita kan sebelum ini ada pra kompetisi, pra turnamen. Itu dari Kapolres Cup kita sudah guyur-guyur, mulai dari memperbaiki fasilitas lapangan terutama ya untuk kenyamanan para pemain. Kemudian juga memperbaiki fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, untuk supporter, untuk tim. Jadi sekitar bulan Agustus kita udah mulai siap-siap. Alhamdulillah masyarakat didukung pemuda-pemudinya juga ikut berperan serta di dalam persiapan di lapangan ini, Bang.
6: Iya. Kalau untuk turnamen Bupati Cup nih, Bang, ini berapa tim yang akan mengikuti kompetisi ini, Bang?
8: Alhamdulillah tahun ini 41 tim ya, Ketua ya, 41 tim. Informasinya tahun kemarin itu 32 ya. 32 tim. 40 tim. Alhamdulillah ada peningkatannya. Ini menunjukkan antusiasnya masyarakat, terutama anak-anak muda kita yang hobi sepak bola atau klub-klub ini antusias untuk mengikuti, ada peningkatan. Itu kita jadwalkan sekitar 51 hari pertandingan. 51 hari.
6: Berarti lebih hampir 2 bulan.
8: Iya. 51 dari kalau jumlah pertandingan keseluruhannya kalau match kalau tidak salah lebih kurang 160 ya. 160 match pertandingan. Kan ada yang 1 hari 2, bahkan ada yang 1 hari 3 seperti hari-hari libur. Itu 3 pertandingan. Jadi jadwal kita insyaallah di terakhir nanti mungkin dalam rangkaian final itu dalam rangkaian ulang tahun kabupaten. Di bulan November nanti. November nanti insyaallah,
6: Berarti kemarin yang buka bupati.
8: Alhamdulillah Pak Bupati langsung buka bersama Pak Wakil Bupati, juga hadir Perkopinda dan OPD-OPD juga hadir seluruh.
6: Iya, untuk Bang Al-Fikri, Bang, ini apa ya Bang yang membedakan turnamen Bupati Cup 1 dengan 2 gitu, Bang? Ada enggak perbedaan gitu, Bang?
7: Perbedaannya yang kemarin itu kan Bupati Cup pertama itu kan kita awal. Mungkin banyak yang kekurangannya di segi teknis. Nah, kalau untuk yang Bupati Cup yang kedua ini di Penawar mungkin sudah matang dan lagian klub banyak yang baru mendaftar. Ya, kemarin yang ikut di Bupati Cup di lapangan Segar Bumi itu ada sekitar 40. Nah, dari 40 itu sekitar 32 yang ikut, selebihnya yang klub yang anggota kita mungkin ada halangan. Yang pertama Merpati yang fokus untuk membuat pagar lapangan. Ada juga klub dari yang dihukum karena tidak pertandingan tidak diselesaikan sampai akhir. Jadi yang di lapangan Penawar ini ada klub baru yang masuk. Yang baru, jadi antusiasnya
6: cukup tinggi, Bang.
7: Cukup tinggi, Bang.
6: Iya, Bang. Kalau klub yang ini yang mengikuti kompetisi ini, apa khusus lokal Kabupaten Kerinci saja? Mungkin ada yang dari luar daerah, mungkin Kota Sungai Penuh, Merangin, atau dari mana mungkin, Bang?
7: Jadi kalau untuk Bupati Cup, mungkin klub lokal yang ada di Kerinci, pemain pun dibatasi. Pemainnya harus KTP Kerinci dan pemain boleh dari datangkan dari luar itu 3 orang
6: pemain.
7: Nanti setelah ini kan ada open turnamen di lapangan Sleman. Jadi regulasi aturan yang di Penawar ini 20 klub yang lolos di Penawar, insya Allah Penawar udah otomatis lolos karena tuan rumah. Jadi di lapangan Sleman nanti ada 32 tim. Jadi 20 tim dari Penawar, 12 tim kita undang dari luar. Dari Kota Sungai Penuh ada mungkin ada 4 atau 6. Dari Merangin ada 4, dari Sumbar tetangga ada 4. Nah, jadi di open tuh bebas.
6: Bebas. Berarti enggak ada pembatasan Bang untuk jumlah pemain dari gak luar ya.
7: Enggak ada pembatasan karena kita mengacu pada jam terbang pemain nanti. Semakin banyak pemain yang bagus ke Kerinci, semakin bagus jam terbang pemain lokal.
6: Iya, untuk tukar ilmu gitu Bang ya.
7: Ilmu.
6: Iya. Bang, kalau Bang menilai Bang, turnamen Bupati Cup ini Bang, itu apakah berefek dengan pemain kita di Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kemampuan mereka Bang?
7: Sangat ya, ibarat itu jam terbangnya semakin tinggi soalnya dengan banyaknya pemuda atau remaja sekarang udah aktif semua lapangan. Mm-mm. Karena apa? Ada pertandingan. Mm-mm. Jadi selama latihan tuh dilampiaskan di turnamen
6: ya. Bang Tony Bang, kalau Bang mau lihat Bang, ini udah berjalan Bang ya. Siap. Untuk kegiatannya apakah ada istilahnya pemain muda yang tampil Bang?
8: Oh begini ya Bang Asep ya, kebetulan kemarin di pertandingan perdana pertandingan perdana, alhamdulillah antusias kami tidak pernah membayangkan di pertandingan pertama bisa semeriah itu. Masyarakat mengunjungi lapangan, ingin menonton, ingin terhibur juga. Dari beberapa pemantauan kami, dari beberapa pemain, tentu ada pemain-pemain baru, anak-anak muda kita yang kami telusuri kemarin. Ada mungkin 1-2 orang kami tanya-tanya dengan ini, dengan PSSI, dengan klub itu sendiri. Ternyata masih banyak anak-anak muda kita yang masih duduk di bangku SMA, ya. Di bangku SMA, di bangku kuliah. Ada, alhamdulillah ini kan menjadi motivasi juga bagi kawan-kawan yang lain. Nah, kita berharap ke depan khususnya di turnamen ini akan lahir anak-anak muda Kabupaten Kerinci seperti harapan Pak Ketua tadi.
6: Berarti ini enggak ada pembatasan umur Bang ya?
8: Kalau untuk saat ini enggak ada Ketua ya. Bebas. Tapi dalam tanda kutip tadi, tiga orang boleh diambil dari luar Kabupaten Kerinci. Seperti kemarin itu ada beberapa pemain yang dari Merangin dan Tebo itu. Dari Merangin dan Tebo kalau tidak salah. Malah ada yang dari Sumatera Barat kemarin satu orang.
7: Klub Binhar kemarin.
6: Binhar
8: itu dari Merangin, dari Tebo, dari PS Kubang. Informasi kemarin dari Sumbar itu Ketua. Dari Sumbar ya. Jadi ini kan menjadi apa, tempat transfer ilmu juga bagi anak-anak muda kita kan. Sudah barang tentu yang dari luar itu sudah mempunyai jam terbang yang lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi. Ini menjadi tempat ajang pembelajaran bagi pemain-pemain muda kita.
6: Ya. Kalau Bang, sejauh ini Bang, apa kendala yang kita hadapi Bang selama pelaksanaan turnamen ini Bang?
8: Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada apa kendala yang sangat berarti bagi kami. Tapi karena faktor cuaca saja, faktor cuaca yang memang di Penawar, Kerinci pada umumnya kan masih kemarau ini, juga apa asap. Jadi itu kami menghimbau juga para penonton untuk tetap menggunakan apa standar kesehatan, masker. Nah, ini lapangan aja sebenarnya karena musim kemarau, jadi lapangan yang kita persiapkan untuk bisa apa jadi agak menguning dikit itu.
6: Kalau kabut asam nggak masalah Bang.
8: Kalau kabut asam mungkin bisa diantisipasi dengan apa masker kita.
6: Masker.
8: Selalu mengimbau protokol kesehatan itu. Ya.
6: Kalau Bang pikirin Bang, kalau sejauh ini Bang, udah ada pemain kita yang berkiprah di luar daerah macam kompetisi Liga 2, Liga 3 mungkin ada Bang.
7: Kalau untuk sekarang pemain kita Kerinci belum ada yang berkompetisi di Liga. Dua Liga 1. Cuman kemarin banyak pemain yang bermain di Piala Sortin
6: gitu ya.
7: Ada ibarat itu Liga 4.
6: Oh, Liga 4 masuk ya.
7: Liga 4-nya ya? Pemain Kerinci itu bermain di kabupaten lain. Soalnya Kerinci kemarin vakum. Tidak ikut serta, jadi dihukum oleh pihak PSSI-nya tidak boleh satu tahun tidak boleh ikut dalam Liga 4. Tapi kalau mau ikut lagi silahkan daftar ulang klub.
6: Berarti kendala kemarin dihukum karena tidak ikut Bang?
7: Ya, karena tidak ikut. Ada sekitar 5 atau 7 orang pemain Kerinci yang
6: berkiprah ya, di Liga 4 ya?
7: Liga 4 di kabupaten.
6: Sejauh ini Bang, untuk pembinaan kita seperti apa Bang? Untuk calon-calon atlet sepak bola kita Kabupaten Kerinci
7: kalau
6: ini?
7: Kalau secara pembinaan memang belum lah, karena kita ibaratnya itu kondisi. Nah, jadi kalau kami tetap membina karena di setiap ada turnamen di Sumbar, di Merangin, paling tidak pemain yang kami pantau itu kami kumpulkan. Paling tidak kami kumpulkan orang 15. Ada turnamen di Tapan, di Sumbar kan, ada di Merangin kemarin kami ikut.
6: Yeah.
7: Di samping menambah jam terbang pemain.
6: Yeah. Kalau Abang melihat Bang, kalau pemain kita ini ada yang bisa dilirik Bang untuk bisa bermain kiprah di Liga 2 atau Liga 3? Ada?
7: Insya Allah ada. Kalau terus kita pembinaan dari bawah, ada turnamen, insya Allah. Lagian banyak yang ikut seleksi di kemarin tuh, anak muda-muda, remaja kemarin tuh, ada yang ikut seleksi Dewa United. Ada tiga orang kemarin yang ikut seleksi. Memang belum dapat bersaing kan, cuman untuk ikut seleksi itu sudah
6: berarti nampak. Berarti ketat juga Bang ya persaingan untuk bisa dilirik oleh klub-klub di Indonesia nih Bang ya. Kalau segini Bang, Bang Tony Bang, kalau untuk keamanan seperti apa Bang?
8: Alhamdulillah kalau untuk keamanan kita juga sudah koordinasi dengan
6: Kapolres,
8: Polres, Polsek, dalam hal ini ya sudah juga kita sampaikan pemberitahuan kita ke Danramil. Tidak kalah penting masyarakat kita sendiri, Bang Sep, masyarakat kita sendiri kita mengimbau. Karena dalam turnamen ini kita penawar sendiri itu tidak mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi kami lebih fokus untuk menyukseskan kegiatan ini.
6: Netral tuh Bang ya.
8: Netral dalam arti kata netral.
6: Kalau tuan rumah ikut,
8: ini agak ada bahaya ini.
6: Kecemburuan lah ini.
8: Iya. Kecemburuan. Karena apa antusias itu?
6: Iya, betul.
8: Itu antusias itu. Alhamdulillah kita enggak ikut, jadi fokus. Panitia fokus, masyarakat juga alhamdulillah membantu, ditambah lagi pihak keamanan dari Polres, dari apa? Dari Polsek Tinjau Laut gitu. Ya.
6: Berarti nanti ada pemeriksaan Bang, enggak ada Bang untuk para penonton? Selain jangan membawa barang-barang senjata tajam gitu Bang ya.
8: Ya, itu nanti di apa? Di tiket masuk. Nah, kebetulan di lapangan kita ini sesuai dengan regulasi apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI, juga kami koordinasi dengan Polres, itu betul-betul lapangan kita enggak bisa dimasuki oleh supporter.
6: Steril.
8: Ya, steril. Jadi yang ada di lapangan saat pertandingan itu pemain, official, manajer, termasuk dengan para panitia. Itu saja. Jadi penonton, supporter nggak bisa masuk karena alhamdulillah lapangan kita juga sudah dipagar seluruh.
6: Oh, dipagar Bang.
8: Sudah dipagar ya.
6: Kalau Bang, kalau boleh tahu Bang, kalau turnamen Bupati Cup ini untuk hadiah utamanya berapa Bang?
8: Sekitar 35 ya.
7: Kalau totalnya 35.
8: Totalnya 35 juta.
7: Juara 1 15.
6: 15.
7: Juara 2 ada 10.
6: 10.
7: Juara 3, juara 4
6: mungkin. Oh, dapat juga.
7: Ada 4 pemain terbaik.
8: Ada pemain terbaik kan? Ada pemain
7: terbaik. Total semuanya
8: 35 juta ya.
6: Kalau dibanding yang kemarin, Bang, untuk Bupati Cup 1 mana yang lebih besar?
7: Sama.
6: Sama ya.
8: Mudah-mudahan ke depan meningkat deh Bang Sep.
7: Iya. Dukungan pemerintah.
8: Kalau kita lihat dari antusiasnya masyarakat, meningkat ini.
6: Tapi kalau sukses pertama, kedua, yang ketiga bisa lebih meningkat.
8: Insya Allah lebih heboh lagi.
6: Ini kemarin kan di Sulak Bang ya,
7: bagian
6: mudik.
8: Yeah.
6: Ini bagian tengah di Penawar.
8: Yeah.
6: Insya Allah bagian hilir di Sleman.
8: Insya Allah.
7: Insya Allah.
8: Tapi di Sleman besok ada ini ya, ada Bupati Open ya, seperti yang disampaikan oleh
7: Open,
8: Pak Ketua tadi. Yeah.
7: Sudah pasti.
6: Sudah pasti ya. Itu berapa klub nanti yang akan
7: 32, ikuti? 32, itu 3, hanya 32. Ya. Yang kan di Penawar 40. Kalau kita bebaskan nanti klub-klub berbub semua. Jadi kita bikin regulasinya hanya 20 klub yang bisa, yang lolos dari fase grup di Penawar itu yang bisa mengikuti di Sleman. Nanti 12-nya itu dari kabupaten tetangga.
8: Oh, berarti otomatis ini Ketua, misalnya peringkat 1 sampai peringkat 20
7: ya,
8: plus masuk plus tuan rumah karena tuan rumah ini kan tidak mengikuti ini Bang. Plus tuan rumah sudah otomatis ikut di turnamen Sleman.
6: Berarti yang jadi 19 klub. 21
8: 20 20 berarti 21
6: kan,
8: ya. Iya. 21 dengan
6: 21 ya?
8: Dengan PS Penawar
7: kan
8: ya.
7: Di fase grup satu grup itu kan 5. 5 klub. Yang lolos itu 2. Kalau 2 berarti 16. Itu yang nanti yang akan ke Sleman.
8: Ke Sleman nah, itu ya. Otomatis juga, otomatis ya. Otomatis ya.
6: Berarti masuk nama 21, Bang.
8: Iya. Nah,
6: itu satu. Berarti klub sudah bersaing ini ya, untuk bisa tampil di Sleman
8: ya,
6: nanti.
8: Iya, sudah otomatis. Ya. Tentu yang lebih apa ya, Bupati Oper lagi. Ya. Karena banyak kita lihat pemain-pemain luar di situ, Bang. Saya.
6: Berarti hadiahnya lebih meriah tuh, Bang.
7: Insyaallah
6: Bupati
8: Insyaallah belum ada bocoran ini.
6: Ya kalau ya kalau boleh tahu kan, mungkin bisa dikasih tahu mungkin ini hadiah ini. Lebih besar lagi gitu mungkin.
7: Insya Allah kita maksimalkan di Sleman.
8: Di Sleman, iya.
6: Berarti bebas jumlah pemain.
7: Bebas.
6: Bebas ya.
7: Memang itu open. Pak Bupati yang minta open. Memang dukungan Pak Bupati dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sangat mendukung
8: ya.
6: Berarti turnamen Bupati Cup 1-2 ini memang dioptimalkan untuk potensi daerah ya? Pemain daerah.
8: Daerah ya.
6: Tiga orang boleh dari luar.
7: Iya, tiga orang boleh dari luar Kerinci.
8: Karena mohon maaf Bang Sep, saya lihat ini kan ada apa kelanjutannya lagi. Mungkin Pak Ketua PSSI, ke depan kita ada ajang besar lagi nih, Gubernur Cup juga Pak ya.
6: Berarti persiapan juga nih.
8: Mungkin ini salah satu
6: untuk menjaring bibit atlet kita Kabupaten Kerinci ya.
8: Kabupaten Kerinci.
6: Berarti enggak salah Bang. Ya kan Bupati Cup 1-2 nanti Bupati Open kan berarti udah kelihatan siapa yang akan tampil dari Gubernur Cup ya. Jadi enggak susah lagi Bang ya untuk menjadi atlet kita ya.
8: Jadi meringankan beban Ketua PSSI juga.
7: Jadi makanya kita Bupati Cup itu diutamakan lokal. Pemain luar harus ibarat tuh kita kasih 3 orang. Nanti kalau pemain luar enggak semuanya nanti
6: potensi daerah hilang.
8: Potensi daerah hilang gitu.
7: Potensi daerah hilang.
6: Iya,
7: takutnya penonton yang antusias menonton yang ditonton itu di turnamen buat ikap tuh pemain luar semua.
6: Iya,
7: enggak ada pemain lokal.
6: Enggak ada orang kita Kerinci.
7: Enggak ada orang Kerinci. Orang kita Kerinci.
6: Iya, betul Bang ini. Soalnya gini Bang, kalau semakin banyak kompetisi berarti semakin terasa kemampuan atlet kita yang ada di Kabupaten Kerinci. Nah, soalnya kita bisa melihat itu siapa yang bisa layak tampil nantinya di provinsi maupun di nasional nantinya. Kalau di provinsi nanti ya Bang, itu akan kita gunakan juga nih pemain dari luar. Itu untuk mendongkrak kemampuan prestasi kita di daerah
7: dari Pak Bupati.
6: Iya.
7: Jangan kita pakai pemain luar, harus pemain lokal. Walaupun kita kalah, cuman kita optimalkan
6: potensi daerah. Ya,
7: potensi daerah pemain lokal. Itu pesan beliau kemarin.
6: Berarti Bang Tony, berarti ada pemeriksaan Bang ya untuk ini warga daerah, luar daerah, mungkin KTP atau yang harus diperlihatkan itu Bang?
8: Oh iya, sebelum pertandingan seluruh administrasi yang tertuang dalam aturan kita termasuk dengan regulasi-regulasi yang kita bahas di waktu technical meeting itu seluruhnya sudah termasuk apa KTP Pak Ketua ya, KTP kakaknya harus alhamdulillah
6: asli
8: alhamdulillah
7: itu sudah link di
8: Dukcapil jadi enggak bisa
6: langsung kita periksa di tempat ya. Enggak bisa lagi dibikin apa ya duplikat gitu.
7: Manipulasi.
6: Enggak bisa lagi.
8: Administrasi ya. Kami lihat kawan-kawan dari PSSI juga sudah teratur, sudah lancar. Jadi patokannya di pertandingan pertama kemarin. Pertandingan pertama kemarin klubnya sudah sampai, lampirkan itu selesai karena jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan, Bang. Sudah dipersiapkan.
6: Jika nantinya Bang terbukti ada pemain yang menyalahi aturan, ini selainnya semacam diduplikat lah dokumen kependudukannya Bang. Apakah ada sanksi untuk klub?
8: Kalau sampai saat hari ini agak susah ya untuk menduplikat itu agak susah karena kita langsung connect ke ini tadi.
7: Oke. Sanksinya
8: Dukcapil ya.
6: Bisa digugurkan.
8: Bisa digugurkan nanti.
7: Kalau sebelum main masih bisa diprotes. Kalau udah main kemudian hari main kedua atau main ketiga terbukti otomatis klub dihukum dan pemainnya dihukum juga.
6: Sayang sekali Bang ya.
8: Sayang.
6: Iya, apalagi udah masuk lapangan besar kan. Tahu-tahu bermainnya semacam gitu Bang ya.
8: Akhirnya gagal.
6: Ya. Bang, selain kita membahas masalah selainnya pembinaan atlet terkait Bupati Cup nih, kalau untuk ekonomi masyarakat ikut mendongkrak gitu Bang.
8: Wah, ini saya setuju sekali nih Bang Asep. Karena saya lihat kemarin itu dengan antusias penonton, jadi perputaran ekonomi di sekitar lapangan di Penawar itu juga luar biasa.
6: Iya, meningkat. Tinggi banget.
8: Iya, meningkat. Biasanya Bang Asep, ini bocoran sedikit, biasa. Kalau turnamen-turnamen yang ada di lapangan kita itu paling banyak lokal, warga lokal yang UMKM buat UMKM di situ, jualan di situ dalam arti kata itu sekitar 5 atau 6.
3: Nah,
8: sekarang hampir seluruh lapangan di sisi kiri lapangan. Kanan lapangan itu seluruh sudah buat tempat jualan.
3: Ada dari luar bang, luar dari
8: ada desa juga Penawar, ada juga jualan. Ada juga kami total kemarin itu yang lokal saja sekitar 16
3: lokal,
8: 16
3: lokal Penawar ya,
8: lokal Penawar itu 16 ditambah lagi dari luar. Nah, tentu efeknya itu tadi kedatangan para tamu. Pesan kami kepada masyarakat kita ya terhadap para pedagang ini supaya selalu menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan tentunya, biar penonton tambah rame jualan, tambah laku. Nah, itulah kira-kira.
3: Berarti setiap hari kita evaluasi bang ya. Hari ini turnamen selesai, besok kita evaluasi lagi gitu bang ya.
8: Iya.
3: Mantap ada kekurangan gitu ya.
8: Iya. Contohnya pertandingan kemarin perdana, malam tadi kami langsung duduk mengevaluasi apa hal-hal yang kurang, hal-hal yang harus kita perhatikan, kita pertahankan. Jadi bahan evaluasi kan besok aksi gitu.
3: Iya. Berarti udah berapa klub bang yang sudah tampil ini?
8: Baru empat.
3: Berarti setiap hari ada?
8: Setiap hari ada empat. Ada empat. Kecuali hari Sabtu minggu ya.
9: Sabtu minggu itu ada enam.
8: Ada enam.
3: Oh lebih banyak
8: ya, bang ya. Kita mulai mainnya jam 2.
3: Oh jam 2? Ya. Oh, panas itu bang.
8: Itu sebenarnya bagi anak-anak muda.
3: Melatih
8: fisik jadi masalah.
3: Ya. Melatih fisik.
8: Iya.
3: Tadi kalau untuk tim medis kita seperti apa bang?
8: Tim medis kita sudah koordinasi dengan tim apa? Dinas Kesehatan. Melalui dinas kesehatan di apa ke puskesmas yang
3: berarti sudah standby bang ambulannya gitu
8: ya, udah
3: petugasnya
8: udah,
3: ya
8: udah petugas.
3: Soalnya kalau sepak bolanya rentan bang
8: ya,
3: karena kita kan butuh fisik
8: ya, betul,
3: nanti kecelakaan ya, betul, atau cedera gitu bang ya, betul. Bang udah disiapkan bang ya,
8: udah disiapkan, udah panitia juga menyiapkan alat-alat P3K, kemudian juga dari puskesmas membantu selama turnamen itu.
3: Iya, kalau boleh tahu bang, kalau untuk penonton yang ingin masuk bang itu mungkin karcisnya berapa ya, mungkin bisa disampaikan gitu bang?
8: Kita mungkin standar aja bang Asep, kita parkir, kemudian tiket masuk. Ini bukan tiket masuk tapi door price masuk. Jadi setiap 5 hari kami undi itu bang Asep. Kami undi karena di tiket kita juga ada apa nomor door price-nya. Setiap 5 hari kita undi. Nah, bagi penonton yang beruntung, alhamdulillah 5.000 cuman.
3: Iya.
8: 5.000.
3: Ini dapat hadiah apa bang?
8: Ya kalau 5.000 mungkin ini apa? Alat-alat rumah tangga lah, alat-alat rumah tangga, kebutuhan ibu-ibu di rumah tangga itu kayak untuk door price-nya nanti.
3: Gitu ya. Iya bang, untuk bang pikirin bang. Nanti kalau penutupan bang itu ada yang kita undang lebih meriah atau artis yang kita undang itu seperti apa bang?
9: Itu tergantung panitianya.
3: Iya, panitia ya. Bukan dari ketua wis ya.
9: Tergantung panitianya lebih. Kalau penutupan tuh lebih ibaratnya itu lebih partai finalnya karena rentan waktu yang
8: ya, waktu, ya.
9: Waktu yang final sayang kita main 2x25 jadi permainannya nanti singkat kan. Lebih baik dipanjangkan 2x45 jadi permainan itu lebih nampak memang klub ini yang partai final bisa mengeluarkan skill.
3: Ya. Kalau kemarin bang untuk Bupati Cup 1 kemarin itu dari klub mana bang yang juara bang?
9: Yang juara bertahan Luk Binhar dari Tebak Ijo.
3: Kemarin final sama siapa?
9: Final sama BSB Bunga Tanjung
8: ya.
9: Dari Tanjung. Kecamatan Tanco.
3: Ya, Tanco ya. Berarti kalau kita lihat memang itulah bang. Dari desa yang memang bisa tampil di final gitu bang ya.
8: Tapi kalau untuk tahun ini susah diprediksi.
3: Susah
8: ini, ya? Ya, susah. Karena efek dari tahun kemarin.
3: Orang udah belajar.
8: Kawan-kawan juga sudah melaksanakan persiapan jauh-jauh hari. Iya,
3: apalagi sering bertemu, berarti udah tahu kemampuan, kelebihan.
9: Kemarin main pertama klub bertahan ya bang?
8: Ya,
9: Klub bertahan Binhar kalah lawan Hiang Junior.
8: Hiang Junior.
9: Itu klub-klub itu udah.
8: Mungkin udah siap, matang, udah jauh-jauh siap, udah siap.
3: Berarti tidak menjamin kalau juara itu bisa menjadi juara lagi untuk kompetisi selanjutnya bang ya?
9: Tidak.
8: Tidak menjamin ya.
3: Sebenarnya. Anggalah, juara di turnamen Bupati Cup 1 untuk Bupati Cup 2 tidak menjamin bisa jadi juara juga ya?
8: Tapi kalau ada catatannya, kalau ingin kembali juara ya harus mati-matian latihan. Iya. Nah itu.
3: Tapi dengan jeda yang semakin singkat ini bang, Bupati Cup 1 cuma 4 bulan serat bang ya? Berarti menguras tenaga juga pemain nampak ini.
9: Tidak juga, tidak terlalu menguras, karena ibaratnya itu rutinitas latihan itu paling-paling seminggu itu 3 kali.
3: 3 kali ya?
9: 3 kali, tidak tiap hari. Kemarin sudah Bupati Cup kan langsung ke Jur Cup. Jur Cup itu kan umur 22.
3: 22 ya.
9: Untuk kita persiapkan untuk ajang Poprov tingkat provinsi.
3: Berarti dalam waktu dekatnya Bang, iya, yang agenda itu selain Poprov ada lagi Bang, selain yang akan kita ikuti?
9: Untuk sekarang yang akan diikuti di provinsi itu Poprov.
3: Poprov ya.
9: Lagian dari Piala Soratin belum ada surat edaran dari provinsi.
3: Iya. Berarti kalau untuk kabupaten cuma itu aja Bang, agenda yang kita agenda, laksanakan ya.
9: Iya, agenda tahun ini kemarin kita mulai ke Jur Cup. Sudah ke Jur Cup Bupati. Bupati Cup di Penawar. Setelah ini Open. Open turnamen Bupati Cup di lapangan Sleman.
8: Berarti setahun ada 3 kali.
3: 3 kali. Kalau tahun kemarin itu seperti apa?
9: Tahun kemarin hanya sekali.
3: Sekali ya. Berarti sekali tahun ini lebih banyak kompetisi, ya, Bang.
9: Karena kita memulai.
3: Iya. Yeah.
9: Memulai langkah.
3: Berarti kemarin Abang juga Bang ketuanya, Bang.
9: Iya.
3: Berarti udah cari celah ini, Bang.
8: Kalau kita lihat sekarang ini perkembangannya di bawah pimpinan Bang Al-Fikri ini luar biasa. Sanggup mengadakan turnamen 3 kali dalam setahun itu luar biasa tuh Bang Asep. Butuh energi juga, butuh persiapan juga. Tapi yang lebih inti saya lihat bagaimana beliau mengkomunikasikan dengan klub-klub. Percuma kita menyiapkan turnamen kalau klub yang tidak antusias.
3: Antusias, betul.
8: Jadi mudah-mudahan ketua ini diberi kesempatan.

0: Mungkin hal pertama adalah lapangan ya,
1: lapangan. Itu dinilai ya.
2: Alhamdulillah lah dengan lapangan si Gegar Bumi Sulak Panjang
1: ya, kan Bapagar, semua ya.
2: Nah, yang kedua
0: Penawar,
2: Sleman. Yang ketiga Sleman, yang keempat Sebukar. Bukan klub-klub aja yang antusias, desa pun antusias.
0: Sekarang, boleh bang. Sekarang di Merpati lagi ya?
2: Merpati.
1: Sedang di pagar ya?
0: Sedang di.
1: Iya. Boleh desa lain yang mengajukan. Ini kalau ke depan, kalau ingin mengadakan turnamen bisa di desa kami, boleh bang gitu bang?
2: Boleh.
1: Ya?
2: Asal memenuhi standar.
1: Ini yang gitu lagi ya.
2: Asal memenuhi standar, lapangan memang dari pengamanan mengizinkan, insya Allah.
1: Ini kalau untuk lapangan ini bang, mungkin ada bantuan enggak kalau dari PSSI bang? Untuk mungkin ada lapangannya ini bagus nih, mungkin karena belum dipagar, mungkin ada bantuan mungkin dari PSSI ada enggak?
2: Enggak.
1: Atau dari provinsi atau dari pusat ini? Enggak ada ya?
2: Itu lebih swakelola
1: ya?
2: Kayak di Penawar itu memang swakelola masyarakat.
0: Ya, dibantu masyarakat, kita bahu-membahu lah pemuda masyarakat. Itu membangunnya bukan sebulan dua bulan
1: mas. Lama perjalanan.
0: Lama. Sekarang finishingnya pas di Bupati Cup inilah finishingnya. Kita butuh biaya juga, masukkan proposal ke anak-anak Penawar yang ada di luar daerah, gitu ya. Mungkin melalui orang adat, bagaimana mengkomunikasikannya dengan masyarakat, kemudian apa sumbangan-sumbangan dari pihak yang sumbangan-sumbangan tidak terikat ya dari pihak-pihak untuk membantu itu.
1: Berarti untuk perawatan rumput kita memang optimal bang ya? Sebulan sekali atau seminggu sekali gitu bang?
0: Alhamdulillah itu wajib itu kayak apalagi turnamennya wajib itu wajib untuk kenyamanan para pemain kita.
1: Berarti kalau kualitas rumputnya udah oke bang ya?
0: Kalau di Penawar alhamdulillah ya ketua ya alhamdulillah.
2: Rumputnya bagus lah.
1: Berarti banyak bang, istilahnya lapangan kita yang bisa dijadikan untuk turnamen bang?
2: Banyak
1: ya.
2: Sleman, di Merpati Hiang, di Kayaro, itu di Sungai Bendung Air. Cuman kendala pagar.
1: Pagar. Itu gue bilang tadi kalau memang PSSI bisa mengadakan pagar kan mungkin banyak yang mau membuka turnamen mungkin.
2: Iya.
1: Kalau PSSI mau bermurah hati nih bang ya.
2: Iya.
0: Itu numpuk proposalnya jadi nanti kan.
1: Kalau memang ada mungkin PSSI bisa menjemput ke pusat bawa ke daerah mungkin.
2: Paling tidak itu kita bagi wilayah. Soalnya Kerinci ini kebesar. Kemarin Kerinci Mudi, sekarang Kerinci Hilir. Apa nanti di Kayaro? Apa open yang di Merpati Hiang? Apa pindah di Belui, Kota Majidin, Tebet Ijo? Asal kesiapan lapangan
1: Berarti tahun depan ini akan lebih banyak lagi bang ya turnamennya akan kita gelar ya?
2: Insyaallah. Karena saya menjabat ketua PSSI kan belum. Belum untuk piala ketua PSSI kan belum.
1: Belum ya. Ini udah berapa lama bang untuk menjabatnya? Udah ada
2: baru setahun lebih lah.
1: Setahun. Berarti masa jabatannya 5 tahun ya?
2: 4 tahun.
1: Baru satu periode bang ya.
2: Ketua piala ketua PSSI aja belum.
1: Ini lebih meriah bang. Ini udah ada bocoran bang. Kalau Bupati Cup 35 juta, berarti kalau piala ketua PSSI bisa jadi
2: lebih.
1: 150 juta gitu ya bang. Kan banyak donaturnya bang.
2: Insya Allah. Karena yang masuk keanggotaan PSSI itu sekitar yang di Penawar 41, yang disulak kemarin kan banyak yang udah ngisi. Lebih kurang lebih 50 lah.
1: 50 ya.
0: Anggota klubnya.
2: Nanti di piala PSSI nanti yang 50 ini kita putar insyaallah. Nanti yang isi Bupati Cup tuh cukup 16 atau 32. Jadi waktunya tidak lama.
1: Kita ulangkan bang. Mungkin piala ketua PSSI akan lebih meriah di ketua piala PSSI daerah lain. Iya bang, bukan hanya masalah pemain bang, masalah wasit juga bang, itu penting bang.
2: Iya betul.
1: Sering terjadi keributan tuh, mungkin pengadil itu tidak adil dianggap oleh pemain. Ini kalau wasit kita ini didatangkan dari mana mungkin bang? Atau cukup lokal aja, atau ada yang dari luar daerah?
0: Iya, kalau untuk wasit itu kita wasitnya berlisensi seluruh, berlisensi dari apa di bawah naungan beliau juga dari PSSI Kerinci.
1: Minimal lisensi apa bang?
0: D.
2: Wasit ada sekitar 56 orang tapi yang aktif 19.
1: Itu lokal, wasit lokal.
2: Jadi potensial untuk wasit lokal. Banyak.

0: Ah, ya, banyak. Ada yang udah meraih mengantongi lisensi C, ada bang?
1: Ada, ya, ada, udah ada di level nasional.
0: Udah ada wasit kita ya?
1: Udah, yang mimpin di level Liga 4.
0: Liga 4 ya? Ya. Kalau untuk bang, untuk meraih lisensi seperti apa bang, untuk wasit ini? Oh, ada sekolahnya gitu yang akan kita adakan?
1: Kepelatihan.
0: Pelatihan ya?
1: Pelatihan. Yang dibuka, misalnya ada dibuka di Sumbar, di Jambi. Jadi, lihat pengumumannya, kalau mau ikut serta silakan, insya Allah kita dari PSSI juga membantu.
0: Berarti wasit-wasit lokal tuh bang ya, yang memimpin turnamen Bupati Cup 2 ya?
1: Ya,
0: lokal semua ya.
1: Lokal semua.
0: Berarti tahunnya ada nggak pelatihan untuk wasit?
1: Kalau untuk wasit untuk tahun ini mungkin enggak. Kami program dari KONI juga membantu untuk program pelatih.
0: Oh, pelatih.
1: Jadi, setiap klub itu paling tidak tahun 2027 nanti minimal punya pelatih lisensi D.
0: D. Minimal ya.
1: Ya, minimal lisensi D, nanti kita buka di Kabupaten Kerinci 2027 klub sudah memiliki pelatih lisensi D.
0: Itu wajib dong, Bang ya?
1: Nah, wajib. Nah, jadi tidak persaingan pemain saja, iya,
0: pelatih juga,
2: pelatih juga bisa, iya, bisa transfer pelatih,
0: iya, dari luar.
1: Iya. Ya, jadi pelatihnya nanti memang ibaratnya itu strategi, tekniknya unggul dari yang mungkin kita lirik untuk bawa tim PS Kerinci nantinya mendampingi. Jadi ada persaingan pelatih.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi bukan pemain aja yang.
0: Iya, pelatih harus bersaing juga, bang ya.
1: Bersaing juga nanti.
0: Kalau boleh tahu ini bang, kalau wasit itu sekali memimpin itu mungkin ada insentifnya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah, ini abang siapa yang mau jawab lagi? Per hari atau per bulan gitu bang? Atau satu turnamen yang dikasih itu?
2: Gimana
0: untuk wasit? Insentif wasit gitu bang?
2: Insya Allah ada lah.
0: Ada ya.
2: Ada.
0: Ya, gak mungkin bang ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Berarti lumayan cukup banyak juga ya, 19 wasit ya?
2: 19 wasit.
0: Yang berlisensi D.
2: Iya.
0: Berarti kalau C baru dikit ya bang ya? Kalau
1: C dikit,
0: dikit
1: sekitar
0: ya,
1: kurang lebih 5 atau 4 orang.
0: 4 orang ya?
1: Memang udah C ya.
0: Udah C ya?
1: Yang D yang banyak.
0: Oh D yang banyak ya.
1: Formula.
0: Iya. Berarti bang untuk bang Tony bang, kalau respon masyarakat terkait turnamen Bupati Cup cukup tinggi bang ya?
2: Alhamdulillah iya, cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Masyarakat kita, kebetulan kita tuh di Penawar itu kan ada 4 desa.
0: Iya, iya.
2: 4 desa, satu lapangan bola kaki. Jadi itulah tempat kumpulnya anak-anak kita untuk berolahraga. Nah, jadi kita ini rutin turnamen, apalagi siap lebaran. Hampir di seluruh masyarakat Kerinci kan melaksanakan turnamen setelah lebaran. Termasuk kami di Penawar itu. Ini sudah menjadi tradisi kalau ada kegiatan-kegiatan di lapangan sepak bola. Antusias penonton, masyarakat Penawar khususnya itu luar biasa. Ini ditunjukkan dengan partisipasinya luar biasa di persiapan maupun pelaksanaan di turnamen ini.
0: Iya.
2: Ya, tanpa bantuan masyarakat kami rasa tidak susah untuk bisa kami laksanakan.
0: Iya, ya. Kalau di Penawar mungkin ada juga pembinaan untuk atlet kita bang ya?
2: Ada, kita punya SSB ada.
0: Ada SSB. Berarti pelatih dari dalam di lokal atau
2: untuk
0: di luar?
2: Sementara lokal Penawar. Kita juga banyak punya potensi pemain, punya potensi pelatih. Ya itu. Ada.
0: Berarti kalau turnamen ini Penawar diuntungkan, Bang. Kenapa saya mengatakan Penawar diuntungkan? Dia bisa melihat ini klub mana yang paling unggul ini. Nanti bisa cari celah
2: bisa mungkin. Bisa menjadi saingan dia apa
0: ya? Saingan ya. Untuk Bupati Open Bupati di Sleman ya. Ini yang diuntungkan Penawar ini.
2: Sebenarnya bukan itu pertimbangan utamanya, tapi lebih ke kami apa mensukseskan kegiatan ini. Ada juga segelintir kawan-kawan yang bagaimana kita mengikuti, tapi kita putuskan tidaklah, biar kita maksimal untuk turnamen ini. Ke depan nantilah bang, yang penting ini sukses dulu. Sukses dulu ya.
0: Berarti kita tunggu lah bang untuk Penawarnya bagi Pradi Bupati Open.
2: Insyaallah
0: ya, bisa jadi juara bang ya.
2: Insyaallah.
0: Iya bang, ini berhubung kita sudah berada di penghujung acara ini bang.
1: Ya.
0: Mungkin bang Tony dulu bang, mungkin ada bang himbauan atau saran terkait pelaksanaan turnamen kita bang, Bupati Cup ini seperti apa bang?
2: Terima kasih bang Asep atas waktunya pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh para pencinta sepak bola ya, khususnya di Kabupaten Kerinci, untuk bisa hadir di lapangan IPP Penawar untuk menikmati pertandingan pada turnamen Bupati Cup 2 yang insya Allah kita laksanakan mulai kemarin sampai dengan kalau jadwal kita sampai dengan tanggal 9 November.
0: 9 November
2: di lapangan sepak bola Penawar. Jadi hadir dan kita berbahagialah nonton sekarang, karena udah lama turnamen juga di Penawar juga sudah lama ya.
0: Apalagi turnamen juga,
2: ya, hiburan butuh hiburan. Butuh hiburan untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu.
0: Iya, mungkin Bang Fikri, Bang.
1: Ada yang ditambahkan? Terima kasih. Bang Asep, kami dari pengurus PSSI mengimbau kepada peserta klub untuk menjaga sportivitas di lapangan dan menjalin silaturahmi antara pemain dan ofisial dan menjaga kesatuan persatuan masyarakat Kabupaten Kerinci untuk mendukung program visi misi Pak Bupati Kerinci yang berdaya saing, maju dan sejahtera.
0: Ya, kita berharap Bang ya sama-sama Bang untuk turnamen Bupati Cup ini bisa lancar.
2: Alhamdulillah.
0: Dari awal sampai akhir dan nantinya disusul lagi untuk Bupati Open tahun 2026. Kita doakan ketua tetap sehat Bang.
2: Alhamdulillah. Itu yang penting. Ketua tetap sehat. Untuk menghadapi ini kan, kalau apa biar turnamen kita makin lama makin meriah.
0: Tapi kalau ketua lesu, nggak semangat, jadi turnamennya nggak akan dilaksanakan Bang ya.
2: Muncul intinya munculnya bibit-bibit baru yang mungkin pada dekade-dekade sebelum ini kan yang membanggakan Kerinci. Itu kita kembalikan, mengembalikan batang terendam punya.
0: Tidak hanya berbicara,
1: tidak. Bupati Cup saja untuk usia dini ada U13, 15, 17 di hari libur sekolah kan 2 minggu untuk mengisi kekosongan libur. Insya Allah kita bikin turnamen untuk usia dini karena usia dini itu tidak memakan waktu yang lama. Jadi bisa dari pagi situasi libur.
0: Boleh dalam waktu dekat juga Bang ya?
1: Insya Allah.
0: Kita doakan Bang, mungkin piala ketua PSI bisa lebih meriah lagi.
2: Insya Allah. Amin.
0: Mudah-mudahan. Mungkin kalau untuk lokasinya bisa Penawar lagi Bang ya?
1: Insya Allah.
0: Ketua untuk piala PSI Bang ya?
2: Kalau untuk dalam waktu yang dekat janganlah, kita biar kami fokus ini dulu
0: tahun aja. Tahun depan mungkin, tahun depan. Iya, tidak mudahan. Iya, pendengar di mengelan dialog kita pada pagi hari ini terkait masalah pencarian bibit baru terkait turnamen Bupati Cup 2 tahun 2026. Dan kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku tahu.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, Kanal

dimana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Bagaimana tentunya keadaan Anda pagi ini? Semoga sehat. Kita masih bersama di Halo RRI dan kami temani Anda hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. 5 minutes dengan selamat tinggal.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Mela di program Halo RRI. Nah, khusus Jumat pagi ini kita akan ngobrol santai, berbagi cerita sekaligus berbagi informasi bersama pendengar. Karena di Halo RRI bukan hanya penyiar yang berbagi informasi, pendengar juga punya kesempatan untuk menjadi sumber informasi bagi pendengar lainnya. Apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, bagaimana kondisi jalan pagi ini, apakah ada kegiatan masyarakat, bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda, ada informasi pelayanan masyarakat, atau mungkin ada hal menarik dan positif yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Silakan kirimkan melalui pesan WA di RRI Sungai Penuh di 08 11 7870 9670. Jangan lupa tuliskan nama dan lokasi Anda supaya informasi lebih jelas, dan tetap bersama kami di Halo RRI, teman berbagi informasi di pagi hari.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Pendengar, informasi terbaru dari wilayah Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh pada 16 September 2026 lalu menyampaikan pengantar Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2026. Dalam rapat paripurna DPRD ini menjadi salah satu agenda pemerintah daerah yang perlu diketahui masyarakat. Sementara itu, isu lingkungan yang kualitas udara juga masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Jambi. Beberapa hari terakhir, kabut asap akibat karhut telah dilaporkan mempengaruhi kualitas udara dan jarak pandang di Kota Jambi. Dimana karena itu pagi ini kita ingin mendengarkan langsung dari pendengar, bagaimana kondisi daerah Anda pagi ini? Apakah udara terasa berkabut? Apakah jalan ramai atau lancar? Apakah ada kegiatan masyarakat atau ada informasi lainnya? Menurut Anda penting untuk diketahui masyarakat. Yuk berbagi informasi bersama RRI.

Dan pendengar, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Halo RRI, berbagi informasi bersama pendengar. Dan berikut beberapa contoh pesan yang bisa kita bacakan. Dan kali ini ada pesan dari pendengar kita dari Rina Sungai Penuh. Selamat pagi RRI, mau berbagi informasi. Pagi ini di sekitar tempat saya cuaca cukup cerah. Aktivitas masyarakat mulai ramai, anak-anak juga sudah banyak berangkat ke sekolah. Semoga semuanya lancar dan aman. Terima kasih Kak Rina, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Berikutnya ada Andi di Kumun Pagi. Halo RRI, informasi dari kami kondisi lingkungan pagi ini cukup tenang. Warga mulai beraktivitas seperti biasa. Pesan saya, mari sama-sama menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini dia informasi sederhana tapi sangat penting ya. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Baik pendengar, kembali kami hibur Anda dengan beragam lagu pop Indonesia beat kreatif untuk pagi hari ini. Dan kali ini kita hadirkan Ilu Imu untuk Anda semua.

0: Ilu Imu.
1: Masih bersama
0: tiga pemuda berbahaya dan Salsa Bintang.
2: Jie, motor baru nih.
3: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
2: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
3: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
2: Gitu.
3: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
2: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
3: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
2: Kalau SIM-nya?
3: Belum.
2: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
3: Serius nih?
2: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Let's go.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Berikutnya di mana saja Anda berada, tentu masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Kali ini ada pesan kembali dari Siti di Kerinci. Selamat pagi Radio Sungai Penuh, di tempat kami pagi ini udara terasa cukup sejuk. Aktivitas warga sudah mulai ramai. Semoga hari Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah berbagi kabar pagi ini. Berikutnya dari Budi di Sungai Liuk pagi RRI mau menyampaikan pesan untuk pengguna jalan kalau berkendara pagi ini tetap hati-hati, jangan terburu-buru dan selalu perhatikan kondisi jalan. Dan betul sekali ya, pesan sederhana tetapi bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Berdengar tentu masih banyak informasi dari daerah Anda yang tentunya kami tunggu. Silakan kirimkan pesan WhatsApp Anda. Kita masih ada sekitaran beberapa menit ke depan hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan apa yang sedang terjadi di sekitar Anda pagi ini, kondisi lingkungan, cuaca, jalan, kegiatan masyarakat, pelayanan publik, kebersihan, kegiatan sekolah, pasar, pertanian, atau informasi positif lainnya. Mari jadikan RRI sebagai ruang berbagi informasi dari masyarakat untuk masyarakat. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar di mana saja berada, untuk Anda juga yang berada di kawasan Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang berada di rumah sakit RSUD Maijen Hatalim, untuk Anda yang ada di rumah sakit Melati, terus juga untuk Anda yang berada di rumah sakit DKT, untuk Anda semuanya yang berada di rumah sakit, baik itu yang sehat dan maupun yang masih dalam keadaan tidak sehat. Dan kami ucapkan semoga yang tentunya pagi ini sedang keadaan sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, saat lagi kita akan dengarkan satu informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

5. Dikerinci, diwarnai aksi sosial dan semangat perkuat konektivitas. Suasana berbeda mewarnai peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 di Kabupaten Kerinci. Bukan sekedar seremoni, peringatan tahun ini juga diisi aksi sosial sebelum puncak kegiatan berlangsung di kawasan bandara Depati Perbo. Kamis 17 September 2026. Jajaran insan perhubungan di lingkungan Bandara Depati Parbo mengikuti apel sebagai bagian dari peringatan Harhubnas yang diperingati setiap 17 September. Sebelum berdiri dalam barisan upacara, para insan perhubungan lebih dulu terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial, di antaranya donor darah dan gotong royong. Berita sedekapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Baik, mendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah kita ikuti satu informasi untuk Anda semua, dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda dan mengantarkan kita di 9.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami hantarkan ke tengah ruang dengar Anda dengan T5 Kaum.

faktor termasuk konsentrasi polutan dan kondisi atmosfer. Jadi jangan hanya mengandalkan rasa sejuk saja atau panas ketika menilai kondisi udara. Kalau kondisi udaranya sedang berkabut atau berasap, tetap perhatikan informasi kualitas udara dari sumber resmi dan sesuaikan dengan aktivitas Anda. Berikutnya berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Berikut ada beberapa tips sederhana untuk Jumat pagi. Nah, pertama, mulailah hari ini dengan pikiran yang positif. Kedua, jangan lupa sarapan dan cukup minum. Yang ketiga, kalau berkendara, jangan terburu-buru. Keempat, jaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Dan yang kelima, kalau melihat informasi yang belum jelas kebenarannya, jangan langsung menyebarkannya. Cek dulu sebelum share, dan karena satu informasi yang salah bisa membuat banyak orang salah paham. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau ada informasi penting mengenai lingkungan sekitar, sampaikan dengan bahasa yang baik dan berdasarkan keadaan yang benar-benar kita lihat. Mendengar ini sungai penuh di mana saja berada, Jumat pagi ini ada satu kalimat penyemangat untuk kita semua. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Yang penting kita terus bergerak, terus belajar, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Jangan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting hari ini kita lebih baik dari kemarin. Tetap semangat untuk para petani yang bekerja di ladang, para pedagang yang mulai membuka usaha, para orang tua yang mendampingi keluarganya, para pelajar yang menuntut ilmu, para pekerja yang sedang menjalankan tugas, dan seluruh pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Baik, berikutnya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pesan pagi ini, jadilah orang yang membawa informasi baik, bukan membawa keresahan. Kalau kita punya informasi yang bermanfaat, bagikan. Kalau belum tahu kebenarannya, cari tahu. Kalau melihat lingkungan yang perlu diperbaiki, mari mulai dari diri sendiri dulu untuk diperbaiki ya. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari hal kecil. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mulai dari menjaga sopan santun, mulai dari peduli dengan tetangga, mulai dari saling mengingatkan dengan cara yang baik, dan mulai dari memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Halo RRI pagi ini, dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah ikuti berbagai informasi, cerita dan kabar dari lingkungan masing-masing. Bagi yang pesannya belum sempat dibacakan, jangan berkecil hati, tetap kirimkan informasi Anda kepada RRI Sungai Penuh melalui line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, karena informasi dari masyarakat adalah bagian penting dari ruang publik kita. Saya Melavika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Nantinya ada rekan kami Wendy De Citra yang akan melanjutkan hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga Jumat hari ini membawa kesehatan, kelancaran, rezeki dan keberkahan untuk kita semua. Tetap jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, dan tentunya tetap dengarkan RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Saya Melavika pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, dari pendengar bersama pendengar untuk pendengar. Sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy Dicitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Jumat 18 September 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah melaksanakan segala aktivitasnya. Di siang hari ini kami ucapkan selamat siang juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau aplikasinya RRI Digital, juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Mendengar informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan derasnya arus informasi digital membuat masyarakat menerima berbagai kabar melalui aplikasi percakapan online dan media sosial. Tidak semua informasi yang beredar di internet memiliki sumber yang jelas sehingga masyarakat harus memeriksa kebenarannya sebelum menyebarluaskan. Agar terhindar dari berita hoaks, sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi hanya karena judulnya terkesan meyakinkan. Penting juga untuk berpikir kritis terlebih dahulu sebelum menentukan apakah konten tersebut memuat informasi valid atau tidak. Informasi juga harus dibaca secara utuh, bukan sekedar membaca judul atau potongan unggahan dari media sosial. Judul yang provokatif terkadang mendorong pembaca untuk bereaksi cepat sebelum mengetahui konteks secara keseluruhan. Kemudian pendengar, periksa siapa pihak yang pertama kali mengedarkan informasi tersebut. Sumber resmi dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, organisasi terkait, media kredibel, atau pakar yang relevan bisa dijadikan pembanding. Informasi juga sebaiknya dibandingkan dengan pemberitaan dan beberapa sumber yang dipercaya. Perbandingan tersebut dibutuhkan agar bisa melihat waktu kejadian, kesesuaian data, lokasi, dan keterangan dari pihak terkait. Pemeriksaan tanggal juga dinilai penting karena informasi lama bisa kembali beredar dengan keterangan atau konteks yang berbeda. Foto ataupun video dari kejadian sebelumnya bahkan bisa digunakan untuk mendukung narasi yang tidak sesuai. Foto yang beredar juga perlu diperiksa karena gambar dapat diedit atau digunakan kembali untuk mendukung informasi tertentu. Direkomendasikan melakukan pencarian gambar dan sejumlah alat verifikasi untuk memeriksa keaslian visual. Hal serupa pun berlaku untuk video yang seringkali dipotong, diberi keterangan berbeda, atau diunggah kembali tanpa konteks apapun. Verifikasi bisa dilakukan dengan menelusuri kata kunci, tangkapan layar, dan juga sumber asli video tersebut. Dilansir dari UNICEF Indonesia, penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum meneruskannya kepada keluarga ataupun teman. Jika informasi belum bisa dipastikan kebenarannya, pilihan teraman adalah dengan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Jadi pendengar, kesimpulannya, menghindari misinformasi membutuhkan kebiasaan memeriksa informasi dan berpikir secara kritis sebelum mempercayai atau bahkan membagikannya dengan mengecek sumber serta membandingkan informasi dengan sumber lain. Masyarakat bisa mengurangi tersebarnya penyebaran informasi yang menyesatkan.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, memasuki pertengahan September 2026, mayoritas daerah Indonesia masih menghadapi musim kemarau. BMKG memperkirakan puncak kemarau 2026 berlangsung dari Juli hingga September. Sementara itu, El Nino meningkatkan risiko kekeringan. Dilansir dari Kementerian Pekerjaan Umum, menghemat air dapat dimulai dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan selama aktivitas sehari-hari. Kebiasaan sederhana tersebut membantu untuk menjaga persediaan air kita saat curah hujan masih terbilang terbatas. Pertama, matikan keran saat sedang menyiram.

Meriksa toilet, keran, selang, serta sambungan pipa dilakukan agar tidak terjadi kebocoran air. Kebocoran air yang dibiarkan secara terus-menerus bisa membuat pemborosan air dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Ya pendengar, menghemat air selama musim kemarau tidak harus dilakukan melalui perubahan yang besar. Kebiasaan menggunakan air secukupnya mampu menjaga ketersediaan sumber daya air bagi kebutuhan masyarakat. Pendengar, demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan di tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI.

dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemain.

0: saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar.

0: Dan menit ke-82 lewat aksi Kolomoani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
1: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
0: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan kekuasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
1: Probabilmente quella.
0: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
2: Que me dan quella fiducia lì che uno.
0: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tos Mudara, untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for Makeda for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
3: So happy with the performance.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless than relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat ETF tadi hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 1900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Anda kembali hadir menemani Anda semua untuk Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semuanya di kebersamaan kita untuk edisi Jumat di hari ke-18 ya, di bulan September 2026. Mendengar di kebersamaan kita untuk siang hari ini, ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Deka Saputra bin Aslan, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabah, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah. Dan untuk Anda semua, itu dia satu info atau berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Deka Saputra bin Aslan, di mana saja berada.

0: Loh, pinjem duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Yaudah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
1: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Sekarang pukul 11:46. Satu informasi masih ya terkait berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Deka Saputra bin Aslan di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabah, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah. Nah, kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana operasi gabungan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda resmi dihentikan.

Polairut Polda Banten, seluruh objek tersebut dinyatakan tidak memiliki keterkaitan. Anda juga menyampaikan, ya, setelah masa perpanjangan operasi selama 3 hari, Basarnas menilai pencarian sudah tidak efektif untuk dilanjutkan. Dengan pertimbangan tersebut, operasi gabungan pencarian dan pertolongan terhadap ARU pada TU1 akhirnya dihentikan.

Andra juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang selama 10 hari terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Ia turut menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kepastian keberadaan orang-orang terdekat mereka. Dan ia berharap ke depan terdapat informasi baru yang dapat ditindaklanjuti petugas untuk mengungkap keberadaan kapal beserta penumpang dan awaknya. Gubernur Banten juga mengapresiasi peran media yang selama 10 hari turut membantu menyampaikan perkembangan operasi pencarian kepada masyarakat. Ya, untuk Anda semua itu dia satu informasi terkait operasi SAR kapal jurnalis hilang di Gunung Anak Rakatau resmi dihentikan. Dan nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sebelum nanti kita akan bersama untuk mengikuti silang untuk khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

أكبر لا إله إلا الله

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام وسائر النعم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر والأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم kaum muslimin sidang salat Jumat Masjid Agung Al-Falah yang Allah muliakan. Mengawali khutbah ini khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini, sama-sama kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala karena terpilih menjadi hamba Allah yang dikarunia banyak nikmat dan insyaallah dimudahkan mensyukurinya. Sama-sama kita isi dengan takwa kepada Allah, makin takut kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita semua mulia hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada suatu ketika adalah Nabi Allah Musa alaihi salam beserta kaum Bani Israel berjumlah puluhan ribu melaksanakan salat memohon hujan kepada Allah, salat istisqa dalam syariat Nabi Musa. Pelaksanaan mudajat memohon hujan pun dilaksanakan. Ketika salat telah usai, beberapa waktu berlalu, tak setetes pun hujan turun. Nabi Allah Musa pun kemudian mengadu dan bertanya kepada Allah, Ya Rob, wahai Tuhan, lazimnya engkau kabulkan setiap permohonanku, tetapi kenapa kali ini kami memohon tidak kau berikan, tidak kau turunkan hujan kepada kami? Allah kemudian mengilhamkan kepada Musa, Musa, aku tahan hujan untuk kalian karena masih ada di antara seluruh jamaah yang memohon saat ini satu orang yang berdurhaka kepadaku, maksiat kepadaku 40 tahunan, tak pernah mau sadar, tak pernah mau menyesal, dan tak mau taubat kepadaku. Nabi Musa terkenal sosok yang spontan. Dia kemudian berbalik ke arah seluruh umat yang hadir. Wahai kaumku, Allah tak turunkan hujan setelah kita meminta kepadanya. Sebabnya adalah karena di antara kita masih ada yang durhaka kepada Allah, tidak mau taubat. Maka saya memohon kepada yang melakukan dosa, tak mau taubat, sekarang tolong keluar dari barisan. Menyingkirlah agar kami yang tersisa Allah anugerahkan hujan. Suasana hening, namun tak satu pun dari umat yang puluhan ribu itu hadir keluar dari barisan. Ternyata ada satu kaum muslimin, ditutupnya dengan pakaiannya, dia tertunduk, kemudian tahu persis bahwa Allah sedang membidiknya. Dia tahu bahwa dialah penyebabnya. Dia telah berdosa kepada Allah, durhaka 40 tahun tak sadar-sadar, tak mau taubat. Kemudian dia pun berkata, Ya Tuhan, kalau aku keluar dari barisan ini tentu aku sangat malu.
1: Kau jaga aibku ya Allah. Maka sungguh aku saat ini juga bertobat kepadamu, mohon terima taubat hamba. Kaum muslimin rahimakumullah, tak berselang lama langit pun mulai menggelap, awan-awan pun bersatu, dan akhirnya turunlah hujan. Hujan selebat-lebatnya. Nabi Musa keheranan. Dia tanya kembali Allah, ya Rob, tak satu pun di antara kami yang mau mengaku melakukan dosa, tetapi kenapa hujan turun? Kau katakan tadi tertahan dikarenakan ada yang pendosa tidak taubat ya Allah. Maka Allah pun menjawab Musa, itu tadi, sekarang hamba itu telah bertaubat sungguh-sungguh kepadaku. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang Allah muliakan, kisah ini ada di dalam kitab At-Tawwabun, dialih bahasakan oleh khatib karya Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi, juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ingin memberi pesan berkali-kali kembali kepada kita bahwa sekali bernabi Allah Musa alaihi salam memohon hujan, Allah tak beri. Sezaman Nabi Musa dosanya itu mungkin masih jika dibanding-banding dengan kita mungkin tak seberapa. Kini kita hidup, Rasulullah Nabi Muhammad sudah tiada. Tak ada rasul, tak ada nabi memimpin doa minta hujan kita. Sementara dosa kita boleh jadi lebih hebat dari Fir'aun ketika memimpin. Boleh jadi jauh lebih kikir dan jahat seperti Qarun ketika punya harta. Boleh jadi seperti Bal'am ketika dianggarkan ilmu, tak tegas menyatakan kebenaran, tak mau mengingatkan. Boleh jadi kita masyarakat yang lupa dari jalan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apa penyebabnya? Kalau kita tilik lebih dalam, tiada lain adalah pernyataan Allah di awal khutbah tadi, Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Maka sungguh kami ingin merasakan dampak perbuatan sebagian mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah tak jahat kepada kita, Allah tak ingin sakiti kita, tapi Allah ingin kita pulang ke jalan yang benar, yang kembali ke jalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah setema ini pernah khatib sampaikan 11 tahun yang lalu, 2015. Lebih hebat musibah menimpa negeri ini, negeri Jambi. Khatib berharap tidak pernah lagi menyampaikannya, tapi sekarang terpaksa menyampaikannya karena sepertinya la'allahum yarji'un, kita mesti pulang ke jalan yang benar. Ada dosa yang kita lakukan, kita mengabaikan wahyu qauliyah, ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah, dan satu lagi kita mengabaikan ayat kauniyah, sunnatullah, semesta yang diatur Allah dengan hukum-hukumnya. Kita eksploitasi habis-habisan, tidak berimbang. 8 ribu hektar kata gubernur lahan sawit terbakar atau dibakar atau membakar, wallahu a'lam. Maka pertanyaannya, kapan kita mesti berbenah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yuldahul mu'min bi joharin wahid marratain. Orang beriman tidak boleh masuk lubang yang sama kedua kalinya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tiada lain jawabannya, sama-sama kita mengoreksi diri, memohon ampun kepada Allah, tidak mau lagi kembali. Yang punya kuasa dengan tanda tangannya, dengan yang punya aparat, dengan semangat dan wewenangnya, dan rakyat seperti kita tidak menambah masalah dan selalu bermohon pada Allah SWT agar diselesaikan masalah. Terakhir, Imam Ibn Athillah mengingatkan, mayyam syukurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha qayyadaha bi iqaliha. Orang yang tak tahu bersyukur, maka sungguh dia tengah memancing kehilangan nikmat. Siapa yang bersyukur, dia mengikat nikmat sekencang-kencangnya. Inna ahsanal kalam kamulullah al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi al-mustafa wa ala ali wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah liqawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah marakum bi amri biamsi wa sanna bi qudrasi. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallita wa sallam tabarata ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma afir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khayrat. Rabbi aghfir wa rahm wa anta akhir rahimin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'alukal ghaitha ghaisan mughisan mari'an mari'an wala taj'alna minal qanitin. Rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa inha al fahsya'i wal munkari wal baghi ya'azukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidukum wa lazikrullahi akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.

ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

über. Allahu Akbar. Shut up.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 18 September 2020 yang menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. PMI Jambi siagakan mobil tangki air bersih bantu masyarakat terdampak kemarau. Direktur Penghijauan Kemenhub ajak masyarakat manfaatkan bibit pohon gratis. Bersama saya Svinarni, inilah berita selengkapnya. Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Dr. Tejo Sukmono mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Menurutnya, jangkauan pelayanan PMI tidak hanya berada di wilayah Kota Jambi, tetapi juga telah diperluas ke sejumlah daerah sekitar, termasuk Muara Jambi dan Batanghari. Perluasan jangkauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan air bersih akibat kondisi kemarau.
2: Karena kehadiran ini muncul karena ada El Nino Godzilla ya. Betul. Jadi Godzilla itu diprediksi Juli sampai Oktober-November. Kita juga standby menyediakan satu unit mobil tangki dan saat ini sampai masih beroperasi untuk membagikan air bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan air gitu ya. Jangkauan kita ya karena kita di kota, kita sudah sampai ke Muara Jambi sampai ke Batanghari.
0: Tejo mengharapkan dan mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar dapat menghubungi PMI. Dengan demikian bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan. Masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi puncak musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan, September masih menjadi periode puncak musim kemarau di Jambi. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Cuaca yang panas dan kering membuat vegetasi serta material mudah terbakar. Ditambah rendahnya kelembapan udara, percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran. Selain ancaman kebakaran, kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan air. BMKG mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara hemat.
3: Di puncak musim kemarau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu adanya api. Nah, kemudian juga air ini kan, ketersediaan air juga sangat minim ya, sangat kurang gitu. Bahkan ada kekeringan, air-air tanah di dalam tanah itu sudah tidak ada lagi kandungan airnya, jadinya kita harus ataupun menggunakan air semaksimal mungkin lah gitu.
0: Dalam kondisi kualitas udara yang buruk, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang mampu memfilter PM2,5. Masker jenis KN95 menjadi salah satu pilihan yang dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikulat halus saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kementerian Kehutanan terus menggenjot pemulihan lahan kritis di berbagai wilayah Indonesia. Kemenhub menegaskan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan Kemenhub, Bagus Novianto, saat menghadiri acara sosialisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat dan stakeholder di Jambi kemarin. Menurut Bagus, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menjalankan pemulihan lingkungan secara masif. Yang menjelaskan langkah penghijauan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional Presiden, yaitu gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kemenhub menyediakan bibit gratis yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Bagus juga mengungkapkan bibit yang disediakan mencakup tanaman kehutanan serta jenis MPTS seperti tanaman buah-buahan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Perlu partisipasi dari masyarakat, stakeholder, pemerintah daerah, swasta, untuk sama-sama menghijaukan Indonesia. Kami di Kementerian Kehutanan menyediakan bibitnya secara gratis, masyarakat bisa mengambil itu, pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan itu untuk mendukung program penghijauan. Dan tahun depan ada program dari Bapak Presiden namanya ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah, salah satunya penghijauan. Itu mengoptimalkan seluruh persemen yang ada di Indonesia untuk mendukung penanaman dari bibit-bibit persemen yang ada di kami.
0: Sementara untuk kawasan Taman Nasional yang terdampak kebakaran lahan, Kemenhut berkomitmen untuk melakukan pemulihan fungsi ekologis melalui penanaman kembali. Untuk wilayah Jambi sendiri, target penanaman saat ini menyasar sekitar 300 ribu batang bibit. Dirinya mengajak sektor swasta untuk turut berkontribusi melengkapi kebutuhan bibit dan rehabilitasi lahan kritis melalui dana CSR. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah memperkuat sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi untuk mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual di Jambi, di daerah maksudnya. PLT Kepala BRIDA Provinsi Jambi Ahmad Taulan mengatakan kolaborasi diarahkan untuk mendukung program fasilitasi pendaftaran 1000 kekayaan intelektual yang ditargetkan pada 2027. Ahmad Taulan, Kanwil Kementerian Hukum Jambi, saat ini lebih aktif dalam tahap awal pendataan dan persiapan pendaftaran. Sementara BRIDA akan memperkuat fasilitas sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
5: Kita nanti perpanjang kita kan ada OPD-nya. Silakan OPD nanti aktif turun. Nanti siapa-siapa yang apa, nanti data-datanya kami kolaborasi sama Kemenkum untuk melihat nanti syarat-syarat yang lebih ini kan dari Kemenkum. Nah, nanti sudah oke, baru kita daftarkan untuk 2027 nanti.
0: Selain mengejar jumlah pendaftaran, BRIDA juga mulai melakukan pendataan berbagai inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah. Dari proses awal ini, terdapat sekitar 150 inovasi yang akan diseleksi dan dikaji lebih lanjut untuk melihat kelayakannya mendapatkan perlindungan KI.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Realisasi program cek kesehatan gratis CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi hingga data terakhir tercatat baru mencapai 7.868 orang atau sekitar 39,72% dari sasaran 19.810 orang. Kepala UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Dr. Raudah mengatakan pelaksanaan CKG masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya persoalan nomor induk kependudukan NIK saat proses penginputan data. Data yang diperoleh secara offline dinilai masih lebih banyak dibandingkan data yang masuk secara online karena sebagian NIK warga tidak terbaca atau dinyatakan tidak valid dalam sistem meskipun masyarakat telah menggunakan EKTP.
6: Kendala yang banyak tidak dialami oleh petugas salah satunya itu terkait dengan NIK. NIK, jadi kami kesulitan untuk menginput. Jadi data offline dengan online kita itu tidak sama. Data offline pasti lebih banyak karena terkendala dengan NIK. Mereka sudah pakai IKD sebenarnya. Kalau sudah pakai IKD harusnya kan sudah valid ya. Tapi begitu diinput data tidak valid.
0: Untuk mengejar capaian tersebut, petugas diminta tetap aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan pelayanan luar gedung. Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan screening anak sekolah juga masih terus dilakukan, sehingga capaian CKG diharapkan dapat meningkat. Puskesmas juga terus melaporkan kendala terkait data kependudukan untuk ditindaklanjuti. Sementara masyarakat diharapkan turut melakukan pembaruan atau perbaikan data agar proses pencatatan layanan dapat berjalan. Gerakan Jambi Bersolawat terus digelorakan di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jambi sekaligus Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Hesti Haris. Dalam kegiatan Gerakan Jambi Bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Jami Asyada Sukarejo kemarin. Hesti Haris menyampaikan bahwa gerakan Jambi Berselawat telah dimulai sejak sekitar 1 tahun lalu. Menurutnya, selawat bukan hanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia juga menyampaikan bahwa gerakan Jambi Bersolawat telah disosialisasikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk upaya memperluas gerakan agar semakin banyak masyarakat yang mengenal dan ikut mengamalkan solawat dalam berbagai kesempatan. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. PMI Jambi siagakan mobil tangki air bersih bantu masyarakat terdampak kemarau. Direktur Penghijauan Kemenhub ajak masyarakat manfaatkan bibit pohon gratis. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi, stop alih fungsi hutan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.

inspirací. Canal informací del inspirací. Rosa tú.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Prodangdut Dangdutan. Dan pendengar seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sih, asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Prodangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Ikif. Ikif.
1: Tadi udah ada Lesti dengan single barunya. Ati single barunya. Kamu masih 5 besar kan?
2: Iya.
1: Punya single terbaru dong?
2: Punya dong pastinya.
1: Bagusan siapa dengan single terbarunya Ati dan Lesti?
2: Ati bagus, Lesti juga bagus.
1: Tapi emang kamu bagusan siapa?
2: Tapi tetap bagus single aku dan.
1: Masih sih?
2: Iya dong pastinya.
1: Beneran dibanding single
2: pasti.
1: Ati?
2: Iya dong. Bagusan
1: Ati tadi keren banget.
2: Enggak, bagusan single aku.
1: Hey.
2: Iya bagusan single aku.
1: Beneran?
2: Iya. Ati, aduh,
1: itu udah
2: kurang,
1: enak.
2: Kurang. Ada... Masih kurang.
3: Apa kamu bilang? Laguku tidak bagus.
2: Bagus, tapi
3: mau kau adu goyang kau, Ikip? Mau kau?
2: Kamu punya goyangan?
3: Goyang dayung.
2: Bagusnya goyang cedut-cedut dong.
1: Coba deh, kasih gendang goyang dayung, goyang cedut-cedut.
2: Oke.
1: Ayo, mana?
2: Siapa takut?
1: Aduh, wow. Pemirsa, sesaat lagi Anda akan melihat biang goyang dari peserta Dangdut Akademi Indonesia. Aduh, mana bini gue lagi di situ lagi. Jangan kemana-mana ya. Aduh, bunda jangan liatin. Tetap di sini di Dangdut Akademi Indonesia, konser reuni. Aduh.
4: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
5: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin. Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
6: Sabar, Fit.
5: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
6: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
5: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
6: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Prodangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan dengan berakhirnya Prodangdut, maka berakhir pula saya Windy di Citra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di RRI.

informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, upaya mengenalkan hukum kepada generasi muda terus dilakukan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, para pelajar SMA N1 Kota Sungai Penuh mendapat pembekalan tentang berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan remaja. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula DEJ Convention Hall, Selasa 15 September 2026. Agenda JMS kali ini menjadi bagian dari rangkaian pelatihan dasar kepemimpinan sekaligus pemilihan Ketua OSIS SMA N1 Kota Sungai Penuh. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronald SH, bersama Kasubsi 2 Intelijen Faisal Hidayat SH hadir sebagai narasumber. Dalam kegiatan itu, keduanya memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan yang berpotensi menyeret pelajar ke masalah hukum. Materi tersebut meliputi kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, balapan liar, hingga bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Berita selengkapnya dapat Anda dengar di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, Kota Sungai Penuh mencatat peningkatan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam periode 24 Agustus hingga 14 September 2026. Dengan total kasus mencapai 1.159 orang. Data ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi. Berdasarkan data yang dirilis, wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah Kota Baru, sebanyak 247 kasus atau 21%. Diikuti Kecamatan Kumundebai 175 kasus atau 15% dan Tanah Kampung 105 kasus atau 9%. Sementara itu, wilayah dengan kasus terendah antara lain RS Majen TB dan RS Sari Kebahagiaan dengan masing-masing di bawah 10 kasus. Ditinjau berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada kelompok usia 65 tahun ke atas. Sebanyak 191 kasus diikuti dengan usia 14 sampai 14 tahun dengan sebanyak 174 kasus. Dan usia 0 sampai 5 tahun sebanyak 160 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa lansia serta anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena ISPA. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Rinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munada menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munade mengusulkan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh instruksi skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
1: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah diharapkan dapat segera teratasi. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju RRI Sungai Liat.

0: masyarakat Bangka Belitung terkait upaya Pemda dan mendorong hilirisasi pertanian yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pasti lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk jadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
4: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Dari Sungai Liat kita selanjutnya menuju RRI SP Belitung.

0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru, Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kadang-kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada seminggu, sebulan ada dua kali, ada tiga kali gitu misalkan.
2: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
1: Ginilah kerawat. Kendaraannya kayak mesinnya gitu, kayak motornya gitu, dari kontrol anak-anak mau mata gini pas wah gelombanglah tinggi, anginlah kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah cepat-cepat teluk pula lah ya, sedang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar tak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah cekliknya lah.
2: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga transmigran dan menjadi ikon baru ketahanan pangan daerah. Berikut bersama reporter Teddy Herianto dari RRI SP Waikanan.
1: Kawasan transmigrasi Waituba di Kabupaten Waikanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandarsari, dan Sumamukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun fondasi usaha yang legal. Saat ini sebanyak 3 nomor induk usaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas pangan industri rumah tangga dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama Resma menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM khususnya masyarakat transmigrasi di dalam memberikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dan mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
1: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Waituba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026. Dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Berikut Sri Wahyuni dari Jambi melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu meluas apa-apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
1: Mustari menambahkan Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga, sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: SKU rilis capaian Satreskrim Narkoba hingga Satlantas. Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan berikut melaporkan.
1: Pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres Kaur. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wewin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan, serta penganiayaan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
2: MAF umur 18 tahun, korban Tasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berknalpot brong guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang, Insinyur Taufik, mengenai hilirisasi kopi di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: UMKM daerah, Dinas Pertanian ada melakukan pembinaan nggak dari UMKM?
2: Oke, baik. Jadi secara teknis ya, tugas Dinas Pertanian itu sebenarnya di hulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, produktivitas atau hasil kopi di masyarakat. Itu fokus utamanya di sana. Namun demikian tidak terlepas kemungkinan kita juga melakukan pembinaan di hilirnya. Hilirnya para pelaku UMKM, di Kepahyang, untuk bisa meningkatkan nilai tambah terkait dengan produksi kopi di Kepahyang.
1: Ini kita menampilkan display beberapa produk binaan kita, Pak. Ada berapa sih, Pak, yang kita bina?
2: Ya, jadi kita kalau binaan untuk UMKM, karena gini, kalau UMKM itu sebenarnya kan pembinaan terpadu. Bukan hanya kita, Dinas Pertanian, stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah itu dari Perindak, apakah itu dari Bank Indonesia, atau mungkin stakeholder yang lain. Namun secara khusus memang kita lebih dari 30 kelompok tani ya, yang sekarang juga melakukan usaha dalam bentuk UMKM, kita lakukan pembinaan. Makanya secara ini kita tampilkan juga beberapa produk yang menjadi binaan kita.
1: Artinya kita mendorong petani atau pelaku usaha di daerah untuk lebih meningkatkan produk lokalnya menjadi produk yang sudah jadi sehingga meningkatkan nilai jualnya, Pak.
2: Ya, kita dua sisi. Satu sisi kita target kita bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Kalau kita bicara peningkatan produksi, maka kita akan bicara masalah produktivitas dan kita akan bicara masalah luas areal ya, itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian dari produksi itu kita berharap ada nilai tambah dalam bentuk produk olahan UMKM yang nanti secara teknis kami yakini dan memang betul bahwa itu akan meningkatkan nilai tambah sehingga pendapatan petani di samping dia dari hasil produksinya, dia juga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan produk.
1: Pak, dalam satu tahun itu berapa sih, Pak, produksi kopi di Kepahyang?
2: Jadi gini, saya bicara secara umum dulu bahwa luas lahan kopi Kepahyang ya, ini sekarang itu di angka 33.000 hektar. Ya. Nah, kemudian di pelaksanaannya kita ada masalah kita adalah tingkat produktivitas hasil satuan hektarnya rendah. Kita masih di angka produktivitas kita itu di angka 650 kg per hektar. Jadi bisa kita kalikan 650 kali 3000 hektar kita ketemu angka produksinya ya per tahun. Nah, sementara potensi peningkatan produksi itu terbuka lebar. Karena apa? Potensi produksi kopi itu bisa di atas 2 ton per hektar. Itulah makanya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang menjadikan kopi ini sebagai produk unggulan daerah utama. Karena memang lebih dari 50% masyarakat Kepahyang itu hidup atau berusaha di bidang perkebunan kopi. Itu makanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang kami lakukan bagaimana kita bisa mendorong peningkatan produktivitas itu. Salah satunya tahun ini ya kita mendapatkan alokasi 300 hektar bantuan replanting kopi. Permajaan dan replanting kopi. Juga tahun ini juga kita lakukan motivasi masyarakat tani atau melalui kelompok tani dengan kita lakukan lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk membuka akses belajar ya pada kelompok-kelompok yang secara teknis kita jadikan juara.

0: informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya Rizky Amidoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri, selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak
1: Ari. Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk kok.
3: Kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya, selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong, ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja? Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya?
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya gak ketemu, gak pulang ya?
1: Janji gak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Prosatu RRI Jambi Pendengar, berbaring Anda di malam hari ini tepat jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti terlebih dahulu warta berita Pro 3 RRI untuk malam hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
5: satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter,
5: dan kemudian 52 anggota
2: tim pemadam kebakaran.
4: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
7: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
6: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
8: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
9: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
8: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
9: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
10: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
9: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
11: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
11: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
13: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
11: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
15: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
14: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
16: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
15: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
17: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
18: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
17: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
19: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
17: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
20: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
21: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
20: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
21: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
22: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
21: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
23: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
24: Ini yang agak penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
23: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
25: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh khusus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri. Itu Tuhan gembala untuk kita. Dan pasti dengan upaya dan berani merasakan mendatangi lapangan itu bukan sesama.
23: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di udara.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 Sungai Penuh. Halo sobat Pro 1. Buat yang malam ini lagi ditemen seseorang yang spesial, boleh banget nih senyum-senyum sendiri. Karena malam ini kalian ditemenin L di Jaga Malam sampai pukul 12.00 waktu Indonesia.

Kita santai bareng, dengerin lagu-lagu pilihan, ngobrol ringan sambil baring-baring gitu ya. Istirahatlah. Tentunya ada banyak cerita yang bisa kita bagi nih di malam ini. Jadi kabarnya malam ini gimana ya, guys? Lagi happy kah? Lagi capek? Atau malah lagi mood yang penting hari ini selesai dulu gitu? Ya enggak? Apapun suasana kalian.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
5: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
4: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
6: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
4: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
7: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
8: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
9: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota

0: menghancurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah. Kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Adik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih ya.
1: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.
2: Hormat saya untuk Baginda Raja.
3: Towo, kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
3: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
3: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: bisa sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita.
1: Mace, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depo cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong pergi hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau teter bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama, ya. Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan! Hebohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini yo.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho, cerita beda. Mama! Mama ulat itu dekat ketora, ho.
1: Tidak apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut, jangan takut.
2: Aduh.

0: dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazirah Onim Fakfak.
1: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
0: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
1: Oke.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Apa kabar dun sana di mana saja berada? Nah, mudah-mudahan malam ko dun sana dalam keadaan sehat walafiat, hati senang dan yang pastinya ya masih setia bahasamu LD 96,7 FM Pro 1 Sungai

dun sana jo musik Nusantara khususnya dendang-dendang Minangkabau. Bagi dun sana nan sedang berada di rumah, di perjalanan atau mungkin sedang sibuk karajo, jangan sedih lah. Ado LT jaga malamku, ngawankan dun sana kasadonyo. Tanang se sampai jam 2 baleh malam yo. Apa lagu Minang nan paling dun sana tunggu malamku. Biawa putakan dan awak dengas basamu-samu. Untuk dun sana kasadonyo yang new mendengarkan lagu Minang favorit, jangan lupa WAL di 0811 7870 9670 atau via telepon di nomor yang sama 0811 7870 9670. Awak badendang musik Minang sampai jam sabaleh malam di, sambil El tunggu requestan dun sana kasadonyo, El putakan dulu nih ada lagu Pariaman dari Ad.

0: senang sekali saya bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak ini.
1: Siap, Pak.
0: Saya lihat di perusahaan ini orangnya ramah-ramah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sangat disiplin.
1: Iya.
0: Berbeda dengan perusahaan di daerah yang saya kunjungi. Orang yang tidak ramah, cuek-cuek, dan bahkan sangat tidak disiplin.
1: Maksud Pak Surya, ya disiplin bagaimana, Kak?
0: Begini, Pak Safril. Dari mulai penjagaan di satpam saja, satpam di sana mempersilakan siapa saja yang datang ke perusahaan itu tanpa meminta kartu identitas. Padahal di sana kan sekaligus pabrik, kalau ada penyelundupan atau berbuat yang tidak-tidak, itu akan membahayakan perusahaan.
1: Ya Allah, kenapa begitu ya? Saya lalai dalam hal ini ya, Pak. Dan belum pernah mengunjungi perusahaan cabang di daerah. Mungkin saja mereka semua juga tidak tahu saya ya, Pak ya. Direktur utama mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya atas informasi yang Bapak berikan kepada saya.
0: Sama-sama. Pengusaha kita hanya saling mengingatkan saja, iya, Mas Afri.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Benarkah Bapak memanggil saya?
1: Iya, betul, Andika. Segera siapkan seragam satpam ukuran saya, ya.
0: Oh, iya. Loh, seragam satpam buat ukuran Bapak?
1: Betul. Kenapa? Heran kamu?
0: Ya, heranlah, Pak. Bapak kan direktur utama. Kok mau bikin seragam satpam, Pak?
1: Begini, saya dengar di perusahaan cabang, birokrasi kerjanya tidak benar. Semuanya kacau balau.
0: Iya, Pak.
1: Dimulai dari penjagaan di tempat satpam, semuanya lengah. Makanya, saya akan menyamar menjadi satpam. Mumpung orang-orang di sana tidak ada yang mengenal saya. Dan saya pun belum pernah berkunjung ke sana.
0: Tapi, Pak.
1: Tidak usah tapi-tapian. Kamu atur saja supaya saya bisa menjadi satpam di sana. Oke?
0: Ya, baik, Pak. Baik.

0: No, satpam baru ya?
1: Iya. Yeah. Kiriman dari pusat katanya.
0: Lajin amat tuh orang, berdiri aja di sono di gerbang.
1: Kayaknya.
0: Enggak ada capek-capeknya.
1: Ya, maklumlah satpam baru mau menunjukin kedisiplinannya. Nanti lama-lama juga kayak kita malas.
0: Ya, ya kan? Betul.
2: Buka pintunya.
3: Maaf. Bisa Bapak tunjukkan kartu identitasnya?
2: Apa kamu bilang? Kartu identitas? Apa kamu nggak tahu siapa saya?
3: Saya tidak tahu siapa Bapak. Yang jelas, sebelum menjadi satpam di sini, saya sudah ditraining seperti ini. Harus disiplin. Setiap yang masuk ke kantor harus menunjukkan kartu identitas.
2: Wah, wah, wah. Mesti dikasih pelajaran nih satpam baru ini. Erik,
4: halo Pak Bos.
2: Kamu sebagai kepala satpam di sini,
4: iya,
2: kenapa kamu terima satpam yang kurang ajar ini? Saya mau masuk dimintai kartu identitas. Apa dia nggak tahu kalau saya manajer di perusahaan ini?
4: Nganu Pak, bentar Pak. Saya udah urus satpam baru ini.
2: Udah, cepat. Kamu beri pelajaran.

0: Pembaruan baru ini.
1: Siap bos. Eh, lu gak tahu siapa tuh orang tadi? Gak boleh masuk, lu suruh nunjukin kartu identitas lagi.
2: Maaf pak, saya hanya menjalankan kewajiban saja.
1: Gayamu lu, aduh, seperti sudah menjadi satpam senior. Tadi itu yang kamu larang itu manajer lo, manajer perusahaan ini. Semua yang kamu larang masuk ke sini tuh, itu pejabat semua. Ngerti? Hah? Makanya jangan sok tahu. Jangan mentang-mentang kiriman dari pusat, sok mau disiplin. Halah. Sekali lagi, kelakuan lu kayak gini, gua pecat.
0: Teman-teman, sebentar lagi direktur utama di perusahaan kita akan tiba di ruangan ini.
3: Wah, mau datang direktur.
0: Diharap teman-teman berdiri.
3: Aduh.
0: Ayo berdiri.
3: Berdiri. Aduh.
0: Tuh udah sampai direktur ke Jakarta.
3: Iya. Siap.
4: Ayo berdiri aja.
0: Ayo berdiri.
1: Ayo.
0: Kamu di Jakarta.
1: Udah sampai tuh.
3: Satpam baru ngapain gayanya di depan?
1: Direktur baru udah sampai yang dari Jakarta, no. Ngapain tuh satpam baru, no?
3: Iya.
1: Ngapain, no? Di barisan depan.
5: Selamat siang, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu ingin tahu siapa direktur utama yang selama ini memang belum pernah kesini. Nah, sekarang saatnya saya perkenalkan. Direktur utama perusahaan ini adalah Bapak Safril. Nah, ini dia orangnya.
0: Siapa yang saya tahu disiplin itu? Ternyata direktur utama.
3: Waduh.
1: Waduh, kacau.
3: Waduh. Kacau, ya ampun, makanya.
2: Kenapa kalian kaget? Kalau ternyata satpam yang kalian rendahkan itu adalah seorang direktur utama perusahaan ini.
1: Enggak tahu, Pak.
2: Ternyata benar apa kata Pak Surya, relasi perusahaan ini. Di sini karyawannya tidak ramah, sombong, dan merendahkan orang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kerja kalian.
0: Pak, maafkan kami, Pak.
2: Simpan maafmu. Bu Cynthia.
6: Ya, Pak, siapa?
2: Pecat semua orang-orang yang sudah terdaftar dalam catatan saya. Gantikan dengan orang yang punya potensi.
1: Jangan,
2: dan
1: Pak,
2: mempunyai kepribadian baik. Ambil dari perusahaan lain, ya. Ambil dari perusahaan cabang kita yang lain. Kalau perlu, mulai ada penerimaan karyawan baru yang mempunyai attitude yang bagus dan yang baik.
5: Siap, Pak. Akan saya laksanakan perintah Bapak.
2: Ini pelajaran bagi mereka. Jangan suka memandang remeh pada orang yang hanya jabatan kecil. Dan kesombongan mereka membawa mereka pada penyesalan. Sesungguhnya, sombong itu adalah sifat setan.
7: Berakhirnya sebuah kesombongan dimainkan oleh Suyuti sebagai Safril, Hugo sebagai Surya, Ferli sebagai Jimmy, Bayu sebagai Eric, Nugroho sebagai Ali, Dani sebagai Mamat, Tini sebagai Cynthia, Erwin sebagai Andika. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.
8: Nyebur ah.
9: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
8: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
9: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
8: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
9: Dibilangin gak mau denger. Kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
10: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk.
9: Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Nah itu Dun sana masih semangat enggak kok. Musik-musik di awal tadi samangat sadonyo nak. Nah musik-musik Minang zaman kini nan sedang viral itu Dun sana. Yang dari tadi El putarkan perkembangan musik Minang selalu nomor satu dan rancak-rancak bana sih kalau menurut El. Pokoknya beda sih lah. Tapi kalau dari tadi gitu agiah nan rancak tarui bisa-bisa hati ndak sempat istirahat nak. Baa kalau gitu yang melo-melo. Diagah yang melo-melo skete. Tapi El niagah informasi skete tentang Basile. Nah itu dia. Dan sana ada cek hal menarik dari budaya Minangkabau dan mungkin ndak sadorang tahu gitu. Kalau mendengarkan kato sile, mungkin langsung terbayang tuh bela diri, jurus atau gerakan untuk menghadapi lawan, ya enggak? Tapi ternyata dalam budaya Minangkabau, sile tuh enggak hanya soal kekuatan fisik. Ada ungkapan nan menarik. Basile di rumah gadang kok mancak di alaman. Nah, artinya sile di rumah gadang itu lebih kepada sile kato. Bagaimana orang barundiang gitu lah, bermusyawarah, menjaga tutur kata sampai kemampuan berdiplomasi. Nah itu dia. Sementara mancak di ilaman lebih kepada gerakan fisik dan keindahan gerak sile. Jadi seorang nan balaja sile diharapkan bukan cuma pandai membela diri, tapi juga pandai membawa diri gitu. Bahkan ada filosofi nan dalam bana, yaitu lahir sile mencari kawan, batin sile mencari Tuhan. Maksudnya apa? Secara lahiriah sile mengajarkan hubungan baik dengan sesama, sementara secara batin mengajarkan hubungan spiritual dengan Tuhan. Nah menariknya lagi dalam beberapa ajaran sile Minangkabau, mengelak justru lebih diutamakan daripada menyerang. Nah gitu, jangan cari-cari masalah ya kan. Jadi ndak sado persoalan tuh harus dibaleh dengan kekerasan gitu. Ada nilai kesabaran, pengendalian diri dan menjaga hubungan elok jo orang lain gitu dun sana. Nah ternyata dari sebuah gerakan sile ada pelajaran hidup nan dalam bana ya ndak. Semakin berilmu bukan semakin sombong, semakin kuat bukan berarti harus melawan, mencari lawan. Rancak bana filosofi budaya Minangkabau ko ya ndak di sana. Nah setelah ngobrol tentang sile ko, mari kita kembali ke musik Minang pilihan. Tetap bersama El karena malamku masih panjang. Oke, okay, let's go.

0: Aduh, lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: Rai Republik Indonesia, RRI Bersatu.
4: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya. Pesan ini disampaikan oleh

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Unsana, pernah ndak kepikiran bahwa orang Minang tuh banyak banget nan suko merantau? Menarik nih. Kalau kita calik-calik di mano-mano gitu kan, di Jakarta, Pekanbaru, Batam, Medan, sampai ke luar negeri, orang Minang tuh banyak. Banyak mana? Bahkan kadang baru sampai di suatu kota, orang awak mah gitu kan. Ternyata merantau memang sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau. Merantau bukan sekedar pergi meninggalkan kampung, sobat, tapi sering dipandang sebagai kesempatan untuk mencari pengalaman, ilmu, pekerjaan, dan kehidupan nan lebih ajak gitu kan. Dalam tradisi Minang, laki-laki yang sudah cukup dewasa juga didorong untuk belajar mandiri dan mendapatkan pengalaman di luar kampung. Ada pula pepatah Minang yang terkenang, yang terkenal maksudnya, gimana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi orang Minang diajarkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada, sekaligus tetap membawa nilai dan identitas budayanya. Dan menariknya, merantau bukan berarti melupakan kampung halaman dan sana. Justru banyak perantau yang tetap menjaga hubungan dengan keluarga di kampung halamannya. Pulang saat ada kesempatan, bahkan ikut membantu keluarga dan membangun kampung halaman. Mangkonyo, kalau ada dun sana orang Minanan kini sedang merantau jauh dari kampung, mungkin perjalanan dun sana itu bukan cuma tentang mencari rezeki, tapi tentang mencari pengalaman dan membentuk diri. Menarik ya. Karena kadang kita memang harus jauh dulu dari rumah untuk belajar menghargai arti pulang, ya enggak? Kalau enggak jauh-jauh, kita enggak kangen gitu. Mbak Adun sana, Adun enggak nan malam kok sedang merantau jauh dari kampung? Kalau ada, salam hangat dari L di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Nah, setelah ngobrolin soal rantau, kini kita lanjutkan malam kita dengan musik-musik Minang pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Ma, Papa berangkat dulu ya.
5: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
6: Dadah ya.
4: Halo.
7: Halo.
4: Posisi
7: di mana
4: sekarang? Saya sekarang di jalan. Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
8: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
9: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
8: Suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
9: Apa? Suami saya kecelakaan?
10: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Dun sana, tadi kita sudah ngobrolin asik tentang tradisi merantau. Kini ada cie hal lain nan unik dari budaya Minangkabau. Dun sana, tahu enggak dalam masyarakat Minangkabau, garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam hal ini disebut dengan matrilineal. Apa itu matrilineal? Nah, jadi seseorang dalam adat Minang mengikuti suku dari ibunya. Misalnya, kalau ibunya bersuku Caniago, anaknya juga akan masuk ke suku Caniago. Begitu pula dengan suku-suku Minang lainnya. Nah, yang paling menarik, sistem matrilineal ini bukan berarti laki-laki nggak punya peran dalam keluarga. Justru masing-masing punya peran dan tanggung jawab dalam adat. Dalam keluarga besar ada yang disebut mama, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, yang secara adat memiliki peran penting dalam membimbing dan mengurus kemenakannya. Sementara itu, harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau pada dasarnya diwariskan melalui garis perempuan dalam kaum. Jadi hubungan seseorang dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu punya posisi penting dalam struktur adat Minangkabau. Uniknya lagi, walaupun masyarakat Minang dikenal dengan tradisi merantau, identitas suku tetap dibawa kemanapun mereka pergi. Jadi, walaupun lahir dan besar jauh dari kampung halaman, hubungan dengan suku dan keluarga dari pihak ibu tetap menjadi bagian dari identitas adat. Makonyo budaya Minangko menarik bana dan sana. Di satu sisi ada tradisi merantau dan hidup mandiri di rantau, dan di sisi lain hubungan dengan kampung, ibu, suku dan keluarga tetap dijaga. Itulah salah satu kekayaan budaya Minangkabau dan sampai kini masih dikenal dan dipelajari. Oke, nah dan sana kalau ditanya suku awak apa? Masih hafal ndak? Hayo. Oke, kita lanjutkan malamku dengan dendang Minang pilihan tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Kita akan stay tune di Minangkabau gitu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan.

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat Hari Jadi RRI ke-81.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: seperti kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan titisan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik
4: Sebaiknya,
3: Indonesia.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Anda kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Ali S.I.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi ya. Dan mohon maaf untuk Anda semua karena ada trouble di studio. Kita agak terlambat ya hadir. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustaz Muhammad Ali Saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Baik, Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait metode-metode dalam belajar membaca Al-Quran ya, Pak Ustaz.
1: Iya, insyaallah.
0: Iya. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini untuk Mutiara Pagi. Nanti Anda boleh bergabung di line telepon 0811 8744 0803 dan juga di 0813 8744 0803 untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk paparan singkat kita, silakan Pak Ustaz.
1: Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin kaum muslimat pemirsa RRI Jambi rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam buat junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah judul yaitu metode-metode belajar membaca Al-Quran atau metode-metode dalam belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita coba membahas tentang metode ini. Kalau kita lihat, perhatikan banyak sekali metode-metode yang dikarang, yang disusun oleh para ustaz kita, alhamdulillahirrahmanirrahim, ustaz-ustaz kita, guru-guru mengaji kita, sangat kreatif sekali, dan sangat kita hargai. Semoga metode-metode yang ustaz-ustaz kita bikin, susun itu, diberkahi oleh Allah SWT. Ini suatu kekayaan bagi kita, di bidang Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Artinya, dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di sini Allah sudah merekomendasikan bahwa Al-Quran itu mudahkan untuk dipelajari. Jadi tergantung kita mau nak belajarnya. Jadi Allah sudah merekomendasikan bahwa belajar Al-Quran sangat mudah. Kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu susah. Sebenarnya tidak. Itu tergantung juga kepada metode dan guru yang mengajarkan. Kadang-kadang mungkin ada di antara guru-guru yang baru pemula, sehingganya orang belajar dengan dia agak terasa sulit. Makanya kita harus sebagai guru harus profesional, harus paham dengan metode yang dipelajari. Banyak metode yang harus kita pelajari. Namun pada kali ini kita pilih satu metode supaya lebih fokus ya, yaitu metode praktis tilawah namanya. Metode praktis tilawah. Di cara penyaji metode praktis tilawah ini, di samping kita memperkenalkan huruf dan makhrajnya, sifatnya, sekaligus dengan sedikit ada lagu-lagunya untuk lebih berkesan bagi anak didik kita. Contohnya kita mulai dari alif. Contoh, Alhamdulillah, bismillah, sudah mulai kita baca dengan sedikit bertilawah. Semua guru bisa mengajarkannya. Contoh, Alhamdulillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif. Di sini kita baca 10 alif dengan segala bentuknya. Ada yang lurus, ada yang bentuk L, ada yang miring. Nah, ada yang di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Ya, satu kali belajar, anak-anak sudah tahu semua bentuk alif dalam Al-Quran. Berapa banyak alif dalam Al-Quran? Dia sudah tahu di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu juga huruf ba. Nah, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Nah, dikenalkan semua bentuk huruf. Ba tunggal, ba ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Itu semua bentuk ba sudah tahu. Jadi satu kali pertemuan anak dikasih huruf tempat belajar dua huruf, yaitu alif dan ba dengan segala bentuknya. Sekaligus barisnya. Namanya alif dikasih baris di atas, di bawah, dan di depan. Jadi dipendekkan jadi di atas, di bawah, di depan. Contoh, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U baca A, I, U, A, I, U, A, I, U. Nah, sebenarnya itu sudah masuk tilawah. Tilawah yaitu bayati mukaddimah. Begitu juga seterusnya huruf ba. Ba di atas ba, ba di bawah bi, ba di depan bu baca ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu. Sekaligus praktek kepada huruf yang ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi sekali belajar, sekali pertemuan, anak sudah tahu semua bentuk alif, semua bentuk ba dalam Al-Quran. Sekaligus baris di atas, di bawah, dan di depan. Dan ini dijadikan senandung bagi anak-anak, bagi anak-anak pemula, sehingga mereka itu akan lebih cepat mengerti tentang cara belajar Al-Quran. Sekaligus dengan makhor yang tepat tentunya. Apabila kita ingin melanjutkan kepada huruf ta dan seterusnya, huruf ba, alif dan ba ini harus matang dulu makhrajnya, dan hurufnya di tengah, di awal, di akhir mereka sudah paham, baru dilanjutkan kepada huruf berikutnya. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan menjadi terasa berat dalam baca Al-Quran. Demikian untuk pembukaan pada kali ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali terkait metode-metode dalam belajar membaca Al-Quran. Terkait kajian praktek ya, kayaknya kalau dipraktekin langsung ini lebih enak gitu ya Pak Ustaz ya. Oke, silakan untuk Anda semua di layanan telepon kami 0811-670-7850. Digeser ya, jadi mata saya ikut-ikut geser. Baik, silakan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini, yang ingin bergabung di layanan telepon kami ataupun di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar semua, apakah keberhasilan kita belajar membaca Al-Quran ini hanya diukur dari kelancaran kita membaca atau juga dari penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita nih Pak Ustadz?
1: Oh ya, yeah. Tentu cocok dengan metode praktis tilawah ini kita pilih pagi ini ya, karena supaya lebih fokus. Memang ada tahapan-tahapan yang harus kita pelajari. Yang pertama belajar hurufnya dulu, huruf makranya. Kemudian ditingkatkan merangkai huruf baca Al-Quran. Setelah kita lancar baca Al-Quran, kita beranjak lagi kepada menterjemah. Kita belajar di terjemah Al-Quran. Kemudian setelah tahu terjemah, kita pelajari tafsir maksudnya apa. Maksudnya apa ini? Apa efek kepada kita? Harus hak dan kewajib kita terhadap Quran itu apa? Kemudian itu diamalkan dalam kehidupan. diimani dan diamalkan dalam kehidupan. Baru namanya membaca Al-Quran, membaca seutuhnya. Yeah. Disebut dengan qira'ah tilawatih. Baca, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian.
0: Oke, baik. Silakan untuk anda pendengar boleh di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita di 0813-874-4803. Dan kali ini saya bacakan pesan singkat yang masuk di sini, Pak Ustaz, dari hamba Allah yang ada di Tempino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz, mengapa kesabaran dan istiqomah katanya penting dalam proses kita belajar membaca Al-Quran, Pak Ustaz? Tentang keistiqomahan dan kesabaran, Pak Ustaz.
1: Ya, ini perlu. Sebenarnya bukan hanya membaca Al-Quran, seluruh pelajaran harus butuh kesabaran dan ketekunan dalam membaca Al-Quran, dalam membaca. Terutama Al-Quran memang kita harus sabar dan istiqamah belajar Al-Quran ini karena dia akan punya grafik turun naik. Pokoknya kita hari ini belajar Al-Quran Alif Ba, lalu besoknya tidak lagi. Nah, besok belajar lagi, makanya maju mundur. Nah, jadi pelajaran kita bisa maju mundur. Jadi grafik belajar Al-Quran itu khususnya umpamanya hari ini dapat 100%. Nah, ini sudah lancar, sudah dapat nih. Lalu kita tidak istiqamah lagi. Sehingganya yang 100% tadi turun menjadi 90%, 80%. Kalau sudah sampai seminggu tidak belajar, hanya tinggal 25% lagi. Jadi oleh sebab itu memang dibutuhkan istiqamah dan kesabaran dalam belajar Al-Quran ini. Harus rutin ya. Jadi agar tidak grafiknya turun naik. Demikian.
0: Oke, baik. Dan lingkungan juga ini sangat mendukung juga ya, Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita yang ingin belajar istiqomah terus lingkungan kita nggak mendukung juga. Ini berpengaruh juga nggak sih, Pak Ustadz, sebenarnya?
1: Tentulah. Berpengaruh pada upaya lingkungan. Terutama lingkungan keluarga kan. Memang harus semuanya mendukung kalau bisa. Keluarga mendukung, kalau anak-anak, orang tua yang mendukung, guru mendukung, stasi mendukung. Gitu. Di semuanya kita harus kerjasama agar anak-anak kita dan di anak didik kita bisa cepat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
0: Oke, baik. Silakan untuk anda pendengar yang lainnya di 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-874-4803. Lalu Pak Ustadz, apakah metode modern seperti teknologi digital saat ini dapat mendukung pembelajaran Al-Quran tanpa mengurangi adab kita terhadap Al-Quran itu sendiri, Pak Ustadz?
1: Tentu mendukung. Itu satu kemajuan ya. Kita memfokuskan teknologi ini kepada hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif ya. Yang positif antaranya belajar Al-Quran ini sangat mendukung sekali. Jadi dengan demikian kita akan lebih mudah ya. Kalau kita dulu belajar Al-Quran pergi ke rumah guru, ke tempat belajar itu jauh ya, makan waktu, demakan waktu gitu ya. Maka tenaga. Sekarang kita belajar Al-Quran bisa melalui digital, melalui IT. Lebih bagus, lebih mendukung. Namun demikian metode talaqqi namanya. Kita talaqqi itu harus berhadapan dengan guru dalam praktek. Itu perlu. Beda dengan belajar-belajar baca yang lain. Karena dia butuh makhraj, sifat huruf. Gimana cara membacanya, penempatan hurufnya, sifat hurufnya. Itu guru yang memperagakan. Karena letak lidahnya, bibirnya, kemudian gelembung atau pipinya segala macamnya. Makanya perlu talaqqi dengan guru gitu. Namun kemajuan zaman ini, IT ini sangat mendukung kepada keberlangsungan belajar Al-Quran.
0: Oke, baik. Masih dinantikan untuk anda yang lain yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami di kebersamaan kita di 0811-670-78850. Dan selamat pagi juga untuk anda yang baru saja mengepaskan frekuensi anda di sini di FM 88,5 MHz. Nana bacakan kembali untuk pesan singkat kita dari Ibu Hasnah yang ada di Telanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasnah mau bertanya, katanya Pak Ustadz, bagaimana seorang guru ini dapat menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, bukan hanya kemampuan teknis membaca saja, Pak Ustadz?
1: Oh iya, kita harus semuanya. Kemampuan teknis membaca itu perlu. memberikan kecintaan kepada anak baca Quran itu perlu. Ya, pertama itu kata orang tak tahu makan tak kenal, tak kenal makan tak sayang. Jadi diperkenalkan Al-Quran itu apa? Untuk apa? Itu dikenal kepada anak-anak, kepada anak didik kita, dan mereka itu akan jadi cinta pada kita, pada Al-Quran. Al-Quran itu wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, itu kepada kita umatnya. Untuk dipelajari kurman dalam kehidupan kita. Ini ya, petunjuk jalan menuju ke ridha Allah, menuju ke surga. Jadi mereka tu akan lebih cinta kepada Al-Quran kerana Al-Quran itu pedoman hidup dan kehidupan kita. Sekaligus guru tentu memberikan dakwah bilhal. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, bagaimana cinta kepada Al-Quran. InsyaAllah anak-anak akan mengikuti kerana juga pengaruh lingkungan dan pengaruh sekolahnya. Demikian.
0: Baik. Dengan Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, sebagai penutup, apa yang mau disampaikan? Silakan.
1: Oh iya. Baik. Di sini akan saya sampaikan sedikit sebagai penutupnya dalam bentuk senandung ya. Kadang-kadang anak-anak apabila dikombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, anak kurang ngerti seperti baris di atas, di bawah dan di depan ya. Dalam bahasa Arabnya apa gitu? Ya dalam bentuk senandung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah baris di atas, kasroh baris di bawah, dhamma baris di depan, sukun mati. Fathatin dua di atas, kasrotin dua di bawah, dhammatin dua di depan, azab dihilangkan. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sotera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Akhirnya saya Nana dan pengarah teknik Amri undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Panglima Kodam Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci. Masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, Panglima Kodam Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci.
2: Panglima Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam tidak hanya menyapa prajurit TNI di lingkungan Kodim Kerinci, namun ia juga meninjau langsung jembatan perintis Merah Putih yang dibangun oleh personel TNI dari Kodim Kerinci. Jembatan yang berada di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat. Jembatan ini menghubungkan pemukiman warga dengan lahan pertanian. Dengan adanya akses tersebut, petani kini lebih mudah membawa hasil pertanian dari lahan menuju pemukiman. Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya melalui pembangunan jembatan. Menurutnya, TNI juga berupaya membantu masyarakat melalui pembangunan sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, hingga perbaikan sekolah.
3: Kalau juga membangun sumur bor air bersih yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Kerinci, dan juga ada RTLH, kemudian juga ada rehab sekolah mungkin ke depan yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin segala sesuatu yang dibutuhkan mungkin bisa diinformasikan nanti dari Kabupaten ke Kodam, dan kita akan laporkan ke pimpinan untuk dibuat di Kabupaten Kerinci sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari wilayah.
2: Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, berbagai dukungan tersebut memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam membuka dan mempermudah akses menuju lahan pertanian.

0: banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di dalam pembangunan jembatan ini. Ini salah satunya, dan banyak lagi yang lain. Kenapa kami katakan demikian? Yaitu ini menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Salah satunya adalah akses untuk membawa hasil tani dari masyarakat Kabupaten Kerinci.
1: Sementara itu, kunjungan Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pursatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi puncak musim kemarau. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Mertuasinaga, mengatakan bulan September ini masih menjadi periode puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Cuaca yang panas dan kering membuat vegetasi serta material mudah terbakar. Ditambahkan, rendahnya kelembapan udara, percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran. Selain ancaman kebakaran, kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan air. Untuk itu pihaknya mengingatkan kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak.
4: Di puncak musim kemarau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu adanya api. Kemudian juga air ini kan, ketersediaan air juga sangat minim ya, sangat kurang itu, bahkan ada kekeringan, air-air tanah di dalam tanah itu sudah tidak ada lagi kandungan airnya, jadinya kita harus ataupun menggunakan air semaksimal mungkin lah gitu.
3: Kabut asap yang muncul akibat karhutla juga menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan. Selain menurunkan kualitas udara, asap dapat mengurangi jarak pandang hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam kondisi kualitas udara yang buruk, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang mampu memfilter PM2,5. Masker jenis KN95 menjadi salah satu pilihan yang dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikulat halus saat beraktivitas di luar ruangan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Puskesmas Putri Ayu kejar target CKG. Kendala NIK masih ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
5: Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi hingga September 2026 tercatat baru mencapai 7.868 orang atau sekitar 39,72% dari sasaran 19.810 orang. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 11.942 sasaran yang belum mendapatkan layanan CKG. Pelaksanaan kegiatan masih terus berlangsung melalui pelayanan di dalam maupun luar gedung. Kepala UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Dr. Raudah, mengatakan pelaksanaan CKG masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya persoalan nomor induk kependudukan atau NIK saat proses penginputan data. Data yang diperoleh secara offline dinilai masih lebih banyak dibandingkan data yang masuk secara online karena sebagian NIK warga tidak terbaca dan dinyatakan tidak valid dalam sistem meskipun masyarakat telah menggunakan IKTP.
6: Kendala yang banyak dialami oleh petugas, salah satunya itu terkait dengan NIK. Jadi kami kesulitan untuk menginput. Jadi data offline dengan online kita itu tidak sama. Data offline pasti lebih banyak karena terkendala dengan NIK. Mereka sudah pakai IKD sebenarnya. Kalau sudah pakai IKD harusnya kan sudah valid ya. Tapi begitu diinput, data tidak valid.
5: Untuk mengejar capaian tersebut, petugas diminta tetap aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan pelayanan luar gedung. Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan screening anak sekolah juga masih terus dilakukan, sehingga capaian CKG diharapkan dapat meningkat. Puskesmas juga terus melaporkan kendala terkait data kependudukan untuk ditindaklanjuti. Sementara masyarakat diharapkan turut melakukan pembaruan atau perbaikan data agar proses pencatatan layanan dapat berjalan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pursatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Pendengar, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kemarau. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
8: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan PMI yakni menyiagakan mobil tangki air bersih untuk mendistribusikan air kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono mengatakan, penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Menurutnya, jangkauan pelayanan PMI tidak hanya berada di wilayah kota Jambi, tetapi juga telah diperluas ke sejumlah daerah sekitar, termasuk Muaro Jambi dan Batanghari. Perluasan jangkauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan air bersih akibat kondisi kemarau.
9: Karena kahurza ini muncul karena ada El Nino Godzilla ya. Betul. Jadi Godzilla itu diprediksi Juli sampai Oktober-November. Kita juga standby menyediakan satu unit mobil tangki dan saat ini saya masih beroperasi untuk membagikan air bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan air gitu ya. Jangkauan kita ya karena kita di kota, kita sudah sampai ke Muaro Jambi sampai ke Batanghari.
8: Tejo menambahkan selama musim kemarau pihaknya telah menyalurkan air bersih sebanyak 260 ribu liter dengan jumlah penyaluran air terbanyak berada di kawasan Palmerah Kota Jambi. Ia menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar dapat menghubungi PMI. Dengan demikian, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pemprov Jambi akan fasilitasi 1.000 pendaftaran kekayaan intelektual pada 2027 mendatang. Berikut laporan Tati Wijaya.
10: Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA memperkuat sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi untuk mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual atau KI di daerah. PLT Kepala BRIDA Provinsi Jambi Ahmad Taulon mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung program fasilitasi pendaftaran 1.000 kekayaan intelektual yang ditargetkan pada 2027. Menurut Ahmad Taulon, Kanwil Kementerian Hukum Jambi saat ini lebih aktif dalam tahap awal pendataan dan persiapan pendaftaran, sementara BRIDA akan memperkuat fasilitasi sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
11: Kita nanti perpanjang kita kan ada OPD-nya. Silakan OPD nanti aktif turun. Artinya siapa-siapa yang apa, nanti data-datanya kami kolaborasi sama Kemenkum untuk melihat nanti syarat-syarat yang lebih ini kan dari Kemenkum. Ya. Nah, nanti sudah oke, baru kita daftarkan untuk 2027 nanti.
10: Ia mengatakan pencapaian target 1.000 KI membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. BRIDA nantinya akan menggandeng perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan potensi KI, seperti sektor pariwisata, perdagangan, koperasi, pertanian, dan perkebunan. Ahmad Taulon menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena potensi kekayaan intelektual Jambi tersebar di berbagai bidang dan wilayah. Selain mengejar jumlah pendaftaran, BRIDA juga mulai melakukan pendataan berbagai inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah. Dari proses awal tersebut, terdapat sekitar 150 inovasi yang akan diseleksi dan dikaji lebih lanjut untuk melihat kelayakannya mendapatkan perlindungan KI. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Panglima Kodam Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci. Masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Decitra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah menghabiskan libur akhir pekannya di momen kebersamaan bersama keluarganya, tentunya di penghujung minggu ya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berbahagia tentunya. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Informasi cuaca yang kami himpun dari website resminya Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika kami informasikan untuk Anda di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 19 September 2026. Prakirawan BMKG mengatakan sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, medan hujan dengan intensitas ringan. Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Jawa, Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Untuk di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar Mataram berawan. Kupang cerah berawan. Di Kalimantan seperti di Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Untuk di wilayah Sulawesi seperti di Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Manado dan Kendari berawan. Lalu di Maluku dan Papua seperti di Ternate, Ambon, Serong, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Manokwari hujan udara kabur, Nabire hujan disertai petir, Merauke berawan. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Dari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri pada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang